0: pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk kesuatu pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Palmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan gambaran tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini itu.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
3: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
3: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih. Sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin. Kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai simpang Javanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Malang di kawasan ini tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti Warta Berita ya bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, kita kembali ke 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu ya sebagai hiburan di pagi hari ini untuk kebersamaan kita pendengar. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti lintas informasi.
1: Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu tuh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino, ada musio, musio, musio!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ketua Panitia Mulyadi menepis tudingan di media sosial yang menyebut tarif lapak bagi pelaku UMKM pada gelaran pacuan kuda di Belang Bebangka mencapai 2 juta rupiah hingga dinilai mencekik masyarakat. Dirinya memastikan harga lapak yang ditetapkan panitia tidak lebih dari 1,5 juta rupiah dengan besaran tarif menyesuaikan posisi atau tingkat strategis lokasi lapak. Dirinya menegaskan informasi mengenai tarif 2 juta rupiah yang beredar di masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah panitia membebani pelaku UMKM yang ingin mencari rezeki. Menurut Mulyadi, hingga saat ini belum ada pelaku UMKM yang datang langsung kepada panitia untuk menyampaikan keberatan terkait harga lapak. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: FYI for yay info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for yay info.

0: Ya baik pendengar, Pro 1 RRI Takengon masih bersama Yatia hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami kembali hadir dalam program pariwisata, ruang informasi dan inspirasi untuk mengenal lebih dekat destinasi wisata, kekayaan budaya, serta berbagai pesona yang ada di Tanah Gayo pendengar ya. Dan pendengar, berbicara tentang pariwisata di Aceh Tengah pendengar, tentu tidak hanya tentang keindahan alam Danau Lutawar, hamparan perkebunan kopi maupun panorama pegunungan pendengar ya. Tanah Gayo juga memiliki kekayaan wisata religi pendengar yang menyimpan nilai sejarah, budaya dan spiritual masyarakatnya. Nah, pendengar, salah satunya adalah Masjid Al-Munawarah Takengon, pendengar. Masjid yang berada di kawasan Takengon ini tidak hanya menjadi tempat umat Islam melaksanakan ibadah, pendengar ya, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Kehadirannya memberikan warna tersendiri bagi perjalanan wisata religi di Aceh Tengah. Pendengar, wisata religi bukan sekedar mengunjungi sebuah tempat ibadah pendengar ya, lebih dari itu perjalanan wisata religi dapat menjadi kesempatan untuk menenangkan hati, memperkaya pengetahuan, mengenal sejarah, sekaligus memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Nah pendengar, di tengah suasana Takengon yang sejuk dan dikelilingi panorama alam Tanah Gayo, berkunjung ke masjid juga dapat menjadi pengalaman wisata yang berbeda pendengar ya. Kita diajak untuk tidak hanya menikmati keindahan suatu daerah, tetapi juga mengenal karakter masyarakat, tradisi serta nilai spiritual yang hidup di dalamnya. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda menyusuri pesona wisata religi Masjid Al-Munawarah Takengon pendengar ya, mengenal lebih dekat keberadaannya serta melihat bagaimana wisata religi dapat menjadi bagian dari pengembangan wisata yang berakar pada budaya dan kearifan lokal. Dan pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo, liburan yo, liburan yo, liburan yo.
2: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung, aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
3: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita dengarkan ya cuplikan dari video wisata religi Masjid Al-Munawarah.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RINET, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh yang mencoba bangkit dari bencana. Salah satu tempat yang dapat menjadi pilihan Anda adalah Masjid Al-Munawarah yang ada di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata religi. Bagaimana informasi terkait masjid ini? Kita dengarkan laporan dari kontributor RRI Takengon, Rohoda Anum.
2: Masjid Al-Munawarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawarah, Amirul Rudin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
3: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
2: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
3: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini, walaupun dia sebagai wisata, kan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan, harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
1: Ya, demikian liputan terkait Masjid Al-Munawarah yang ada di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi salah satu wisata religi yang dapat dikunjungi para wisatawan. Jadi buat Anda semua, wisatawan dari seluruh tanah air, mari datang ke Gayo untuk menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini. Terima kasih.

0: Ya baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan ya cuplikan dari liputan wisata religi Masjid Al Munawarah Aceh Tengah pendengar ya. Dan pendengar bagi Anda yang ingin berwisata, ayo ke Takengon gitu ya. Dan pendengar, pengembangan wisata religi Masjid Al Munawarah Takengon merupakan sebuah langkah strategis ya dalam memperkuat potensi pariwisata yang berbasis religi, budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Tengah. Program ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan pendengar ya, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga, mengembangkan dan memperkenalkan nilai-nilai keagamaan serta budaya daerah. Pendengar, dengan dukungan ya dan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola masjid, masyarakat, pelaku usaha, komunitas serta berbagai pemangku kepentingan, Masjid Al Munawarah diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata religi yang nyaman, edukatif dan bernilai spiritual tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Nah, pendengar, semoga pengembangan wisata religi Masjid Al Munawarah ini dapat menjadi pintu bagi hadirnya pengalaman wisata yang tidak hanya meninggalkan kesan, tapi juga menghadirkan nilai inspirasi dan keberkahan bagi setiap pengunjung. Ya, jadi pendengar, dengan perjumpaan kita dalam program pariwisata ini mengajak Anda menyusuri pesona wisata religi di Masjid Al Munawarah Takengon. Semoga perjalanan kita kali ini pendengar tidak hanya menambah wawasan tentang keindahan dan sejarah tempat ibadah ya, tetapi juga mengingatkan kita bahwa berwisata dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat rasa syukur sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan religi di Tanah Gayu. Dan pendengar, mari terus jaga kebersihan, ketenangan dan kesakralan setiap destinasi yang kita kunjungi, karena menjaga tempat wisata berarti menjaga warisan untuk generasi mendatang. Ya pendengar, kita cukupkan untuk program wisata di hari ini pendengar ya. Sampai berjumpa di perjalanan wisata berikutnya hanya di Pro 1 RRI Takengon. Salam wisata, salam budaya dan tetap lestarikan pesona Tanah Gayu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa mau gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ya, baik pendengar, masih akan kita nikmati lagu-lagu pop pendengar ya di ruang dengar Anda. Dan hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Cek Fakta.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
3: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
4: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
2: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
3: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
4: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
2: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
3: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
4: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
2: Merdeka dari produk berbahaya.
3: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
5: Dirgahayu Republik Indonesia.
4: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta untuk pagi hari ini pendengar ya, terkait konten bendera merah putih robek di Monas jelang HUT ke-81 RI. Dan pendengar, pengguna media sosial pendengar ya membagikan konten yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional Monas robek menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua. Bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Dan pendengar, Tempo memverifikasi konten tersebut menggunakan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan dengan pemberitaan dari sumber kredibel. Hasilnya pendengar, peristiwa bendera terbelah di Monas terjadi pada 2025, bukan 2026. Tempo melaporkan insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025 lalu. Bendera robek akibat embusan angin kencang. Sejumlah media nasional juga menayangkan peristiwa tersebut melalui kanal YouTube mereka, antara lain setelah kejadian video tersebut viral di media sosial pendengar. Dan Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardianzah mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Dan pendengar, kesimpulan untuk cek fakta di pagi hari ini pendengar, klaim bahwa bendera merah putih terbelah dua ya menjelang HUT ke-81 RI di Monas adalah menyesatkan. Peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2025 lalu, bukan menjelang HUT ke-81 RI pada 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for your info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for your info.

0: Hei Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengan Anda. Kebakaran lahan terjadi di Kampung Atulintang, Kecamatan Atulintang, Aceh Tengah, Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Petugas berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Aceh Tengah, informasi kebakaran diterima posko Kecamatan Atulintang dari masyarakat. Petugas kemudian mengerahkan 1 unit damkar menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam penanganannya, BPBD Aceh Tengah turut mendapat bantuan dari unsur TNI dan Polri. Upaya pemadaman dilakukan hingga api dinyatakan berhasil dikendalikan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kebakaran juga tidak menyebabkan warga harus mengungsi. Hingga laporan dibuat, penyebab kebakaran lahan tersebut belum diketahui. Petugas masih melakukan pemantauan terhadap kondisi lokasi setelah api berhasil dipadamkan. BPBD Aceh Tengah menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat menemukan titik api di sekitar kawasan permukiman maupun lahan terbuka. Pendengar informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Benar Meriah. Wakil Bupati Benar Meriah Armia yang juga Ketua Kwarcap Pramuka Kabupaten Benar Meriah menghadiri penutupan Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Penutupan Jambore Nasional menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Benar Meriah merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka, terutama dalam membangun karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Diharapkan pengalaman dan nilai-nilai yang diperoleh beserta selama Jambore Nasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
2: Suara apa tuh?
1: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
2: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
2: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
2: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
3: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
2: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai?
0: Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
1: Benarkah, Pak?
2: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, Ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Terima kasih, Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

0: Ya baik pendengar, ada 8 kebiasaan pendengar ya, 8 kebiasaan sehat yang justru bisa berdampak buruk pendengar. Kita kutip dari laman rri.co.id pendengar ya, menjalani kebiasaan sehat penting untuk menjaga kebugaran dan memperpanjang usia. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, beberapa kebiasaan yang dianggap sehat justru dapat berdampak kurang baik bagi tubuh dan kesehatan mental. Menyadur real simple, ada beberapa kebiasaan yang perlu dilakukan secara seimbang agar manfaatnya tetap optimal pendengar. Yang pertama, olahraga intens setiap hari. Olahraga membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, dan mendukung umur panjang. Namun, latihan intens tanpa waktu istirahat dapat meningkatkan resiko cedera, kelelahan mental, gangguan hormon, hingga masalah jantung. Melansir sumber yang sama, Dr. Zaid Fadul menyarankan sekitar 150 hingga 300 menit olahraga intensitas sedang per minggu atau 75 hingga 150 menit olahraga berat. Latihan kekuatan juga dapat dilakukan 2 kali seminggu dengan tetap menyediakan waktu istirahat. Yang kedua pendengar, terlalu banyak tidur. Tidur penting untuk pemulihan tubuh pendengar ya, tetapi terlalu lama tidur secara rutin juga perlu diperhatikan. Tidur lebih dari 9 jam secara konsisten dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan dan dapat menjadi tanda adanya gangguan seperti depresi atau sleep apnea. Menjaga jadwal tidur yang konsisten dan mendapatkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam dapat membantu menjaga ritme tubuh. Yang ketiga pendengar, terlalu mengkhawatirkan kondisi kesehatan. Terlalu sering memeriksa gejala, membaca berita kesehatan, atau khawatir terhadap penyakit dapat memicu kecemasan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan secara rutin, tetapi di luar itu masyarakat perlu belajar mempercayai kondisi tubuh selama tidak muncul gejala baru yang jelas. Selanjutnya pendengar, yang keempat, mengutamakan pekerjaan daripada hubungan sosial. Kesibukan dan produktivitas memang penting pendengar, tetapi terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan keluarga dan teman dapat meningkatkan resiko kesepian. Hubungan sosial yang sehat membantu tubuh dan pikiran beristirahat dari tekanan. Meluangkan waktu untuk keluarga, komunitas, kegiatan sosial, atau hobi dapat membantu menjaga keseimbangan hidup. Yang kelima, memaksakan selalu berpikir positif. Tidak semua emosi negatif harus ditekan. Rasa sedih, takut, marah, atau kecewa yang terus dipendam dapat mempertahankan tubuh dalam kondisi stres. Sherry B. Kaplan menyarankan untuk mengenali dan memproses emosi, bukan pura-pura selalu baik-baik saja pendengar ya. Terlalu bergantung pada aplikasi mindfulness. Aplikasi meditasi dan mindfulness dapat membantu mengelola stres, namun ketergantungan terhadap teknologi untuk merasa tenang dapat membuat seseorang kurang mampu mengelola emosi secara mandiri. Latihan sederhana seperti pernafasan sadar dan teknik grounding dapat dilakukan tanpa bantuan layar. Selanjutnya, selalu berusaha produktif. Terus bekerja tanpa memberikan waktu untuk berhenti dapat menyebabkan kelelahan dan meningkatkan stres. Kondisi tersebut dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh, jantung, metabolisme, dan hormon. Karena itu pendengar, penting menyediakan waktu untuk beristirahat ya, melakukan aktivitas ringan, mengatur napas, atau sekedar berhenti sejenak dari rutinitas. Selanjutnya, nomor 8 pendengar, terlalu membatasi pola makan. Membatasi makanan secara berlebihan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, kehilangan massa otot, serta meningkatkan resiko osteoporosis dan cedera akibat jatuh. Ahli gizi Lena Bakovic menyarankan konsumsi makanan yang beragam dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Sehat bukan berarti berlebihan mendengar. Kebiasaan sehat seharusnya membuat tubuh lebih bugar dan pikiran lebih tenang, bukan justru menimbulkan tekanan dan kelelahan. Karena itu, kunci hidup sehat bukan melakukan semuanya secara maksimal, melainkan menemukan keseimbangan antara aktivitas, istirahat, pola makan, kesehatan mental, dan hubungan sosial.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Ya baik mendengar, 55 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, saatnya Yati pamit dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan kita selama 5 jam ke belakang pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi akan ada rekan Ari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Yati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesungguhnya.
1: Nala, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
2: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor. Tinggal pasang benderanya aja.
3: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
1: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
2: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
3: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
1: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
2: Kalau udah aman, baru deh tenang. Mau makan, mau kerja juga nyaman.
3: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
1: Merdeka dari produk berbahaya.
2: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Saya Ari kembali hadir menemani pagi Anda yang akan melanjutkan siaran pagi ini ya, menggantikan Kak Yati. Terima kasih yang sudah menemani pendengar di awal pagi tadi. Nah, pagi ini kita masih dalam suasana semangat kemerdekaan nih. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke acara keseruan lomba 17-an yang akan dipandu oleh Kak Rian dan penyiar cilik kita Yumna Zalfa Nakia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Kita bikin minggu pagi ini lebih seru.
1: Indonesia Raya Anak, RRI Takengon hadir bersama. Lindungi hak anak, wujudkan masa depan ceria. RRI Takengon, suara ramah anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pendengar cilik semuanya. Sekarang Nah tidak sendiri nih. Nah ada seseorang. Halo, ada siapa di sana?
0: Ada Rian di sini. Apa kabar semuanya pendengar cilik?
1: Semoga semuanya baik-baik saja ya.
0: Amin.
1: Seperti biasa di hari Minggu yang ceria ini, kami berdua akan menemani pendengar cilik semua di program Indonesia Layak Anak.
0: Betul sekali, untuk pendengar cilik semuanya yang punya cerita, yang punya pesan-pesan positif, bisa menghubungi siaran RRI Takengon.
1: Bisa menyanyi juga loh.
0: Bisa bercerita juga gitu ya.
1: Iya. Oke, sebelum kita bercerita, kita mendengarkan dua lagu berikut ini. Tetap di RRI Takengon di Indonesia Layak Anak.

0: Oke, kembali lagi dengan saya Yumna dan
1: saya Rian
0: bersama Indonesia Layak Anak.
1: Oke Yumna, untuk hari ini kira-kira mau cerita tentang apa nih?
0: Tentang 17 Agustus.
1: Ada apa emangnya dengan 17 Agustus?
0: Tapi ini ceritanya yang tanggal 18-nya ya.
1: Oh iya, ada apa di tanggal 18 rupanya?
0: Waktu sekolah kami mengadakan lomba 17-an.
1: Oke deh pendengar semuanya, yuk kita dengar sama-sama kira-kira ceritanya seperti apa sih yang mau disampaikan sama Yumna. Oke Yumna, silahkan.
0: Tahu nggak sebenarnya itu kan kelas 1 dan kelas 2 lombanya itu lebih mudah kelas 2 loh daripada kelas 1. Kan kasihan kelas 1-nya susah. Tahu nggak lomba apa kelas 1?
1: Apa kira-kira?
0: Lomba kelas 1 itu kipas ikan. Kipas ikan itu lombanya misalnya kayak ada nampan gitu. Di situ ada ikan kertas dibuat-buat aja. Dikipas ikannya sampai terbang ke atas dan masuk ke dalam nampan itu. Susah kan?
1: Susah sih kayaknya, belum pernah coba.
0: Ini juga belum pernah. Oke, kelas 2 lomba estafet cup. Kan kami kan ada kursi dari kelas berapa entah dikeluarin kan. Dikeluarin 2 kursi. Di situ di belakang 2 kursi itu 4 kursi kan. Di belakang keempat 4 kursi itu ada di belakang 2 kursi ada abang-abang. Abang-abang itu kelas 1 lagi. Kelas 2, 2A dan 2B. Kakak-kakaknya juga sama 2A dan 2B. Habis itu disusun cup di depan kursi, keempat kursi itu. Nanti satu orang lari ambil cup taruh di atas kursi, balik ke belakang lari lagi ambil cup taruh atas kursi, siapa luan habis cupnya dia menang. Kelas 3 itu Yumna ya, kelas Yumna 3.
1: Asik.
0: Kelas Yumna kan Yumna kelas 3B. Abang-abang sama kakak-kakak kan. Habis itu 3B abang-abang sama kakak-kakaknya dua-dua menang juara satu loh.
1: Kelas 3-nya?
0: Yang 3B tapi 3A dua-dua kelas lagi. Dua-duanya kelas lagi ya ampun. Dua-duanya juara 2. Kami itu lombanya estafet balon naga.
1: Estafet balon?
0: Balon
1: naga. Gimana, ceritain dong keseruannya.
0: Kami itu berbaris, baris sesuai anunya kelasnya kan. 4 barisan juga. Ada kursi agak jauh sedikit di depan kami, di depan barisan tuh. Semuanya dapat balon. Di situ kan ada kawan Yuna namanya Syakuila yang ikut biola kemarin tuh. Yang dia kan di depan tuh. Dia lari memutarin kursi itu balik lagi ke barisan. Orang kedua lari ikutin Syakuila tuh dengan balon di tengah perutnya. Jangan pecah balonnya. Siapa luan habis barisannya dia menang.
1: Cepat-cepatan gitu.
0: Kakak-kakak 3B luan habis, abang-abang 3B juga luan habis. Kelas 4 apa ya? Kemarin tuh kelas 4. Kelas 4 apa ya? Lupa Yuna ya.
1: Yaudah deh, lewat kelas 5.
0: Kelas 5 itu kalau gak salah Yuna lomba mata karton.
1: Wow,

0: tutup itu kan yang taruh air kan.
1: Iya.
0: Ini tapi taruh bola. Yang bolanya kan ada merah putih tuh. Ada nampan merah sama nampan biru.
1: Biru?
0: Nampan merah sama nampan biru.
1: Terus?
0: Bola merah dimasukin ke merah.

0: Oke, kalau nggak salah Yuna kelas 6 tuh lombanya baris berbaris.
1: Baris berbaris?
0: Iya.
1: Pramuka?
0: Bukan.
1: Jadi?
0: Itu kita berbaris tuh. Ini tapi nggak tahu menangnya gimana ya. Ini mungkin aja kita kan baris itu kan kayak baris upacara, cuman agak jarang sedikit.
1: Yeah.
0: Kan? Kan misalnya nih lapangan kota, satu lapangan itu ada agak penuh sedikit. Soalnya kan ada penontonnya juga kelas-kelas tuh. Nah, sepenuh itulah. Habis itu kan ada pendampingnya namanya Pak Sultan. Dia di samping kakak-kakak kelas 6 tuh. Kan sama yang bilang hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, maju 3 langkah jalan gitu-gitu kan. Tapi harus pakai penutup mata. Iya. Siapa yang posisinya sama kayak Pak Sultan dia menang. Siapa yang lebih banyak kalah dia siapa yang lebih banyak salah dia kalah, yang lebih banyak benar dia menang gitu. Mungkin ya, ini juga enggak tahu. Kelas 4 tadi lah lupain terus. Ya udah, kami snacknya ada disediain snack juga, tahu apa? Bakso.
1: Wow.
0: Baksonya tapi kayak enak gitu baksonya, kayak ada kecap kan. Dibungkus dalam kayak plastik somai gitu. Kan di dalamnya ada bakso sama telur bulat, telur rebus. Yuna sendiri gak dapat telur loh. Kawan-kawan Yuna dapat.
1: Kok bisa Yuna gak dapat?
0: Tapi dibilang sama kawan Yuna namanya Naifa, dibilang telurnya gak enak jadi dibuang udah. Untung aja Yuna gak ada telur, bakso semua. Masih hangat loh, enak banget.
1: Enak.
0: Udah, itu aja. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi memberi pesan positif.
1: Kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

0: Oke, kembali lagi dalam program Indonesia Layak Anak RRI Takengon. Masih bersama saya Rian
1: dan Himna.
0: Oke, Himna, sekarang mau nyampaikan pesan-pesan positif. Kira-kira pesan positifnya apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman semua?
1: Kira-kira teman-teman mau nggak kalau pesan positifnya judulnya kalau ada perlombaan ke depan-depannya terus atau lagi main terserah gitu, jangan curang gitu.
0: Kenapa?
1: Curang itu soalnya nggak baik, bikin misalnya kalau lambat dia bikin kalah. Kayak estafet cup kemarin kelas 2 ada yang curang loh dia. Dia satu orang ngambil 2 cup. Nah, jurinya juga jangan curang. Kadang-kadang jurinya kalau yang curang itu yang kalah dimenangkan gitu kan.
0: Oke, jadi intinya kita kalau ada perlombaan ya kan,
1: Atau main-main
0: jangan bermain curang gitu ya. Juga sama jurinya gitu ya.
1: Nih ya, contohnya kalau main peta umpet pas lagi jaga 1, 2, 3 jangan ngintip.
0: Oke, itu termasuk kecurangan ya?
1: Iya. Jangan ngintip dong, nanti ketahuan pemainnya ya sembunyi.
0: Oke, itu ya pendengar Radio Republik Indonesia dan pendengar cilik RRI Takengon, pesan-pesan positif dari Himna.
1: Untuk yang ingin bercerita, berpuisi, bernyanyi, dan melakukan hal-hal lain, hubungi bidang siaran RRI Takengon.
0: Betul sekali, biar bisa kita hadirkan untuk pendengar semuanya.
1: Kalau bisa, kalau teman-teman mau, bisa jadi anak baru nih yang masih pertama masuk Indonesia Layak Anak.
0: Betul, gak cuma Himna gitu ya, sama siapa satu lagi
1: kawannya? Naya.
0: Naya, tapi ada yang lainnya juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke pendengar, sebelum kita akhiri program Indonesia Layak Anak, kita hadirkan dua lagu berikut ini.

0: Wah, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara.
1: Iya.
0: Pesan positif tadi yang jangan bermain curang, jangan dilupakan ya. Kita tadi sudah bercerita tentang apa tuh namanya, lomba 17-an.
1: Iya.
0: Gitu. Yuna pamit undur diri ya. Wassalamualaikum.

Demikianlah program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya baik pendengar, itu tadi kita sudah ikuti ya Indonesia Layak Anak dengan judul, dengan tema ya, keseruan lomba 17-an yang dipandu oleh Karian dan penyiar cilik kita ada Yumna. Iya. Pendengar, masih kami hadirkan nih sekitar sampai dengan jam 11 nantinya lagu-lagu anak-anak di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ya pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI dalam program Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang. Akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamik olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

pendengar setia Prosatu RRI Takingon, itulah tadi dinamika olahraga, berbagai informasi dan perkembangan terbaru dari dunia olahraga. Terima kasih sudah menyimak dan tetap setia bersama kami. Setelah ini kita lanjutkan kembali ya kebersamaan pagi ini dengan sajian berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prosatu RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya pendengar, kembali lagi di Pro 1 RRI Takengon. Kita hadirkan informasi seputar Takengon. Kebakaran lahan terjadi di Kampung Atulintang, Kecamatan Atulintang, Aceh Tengah, Sabtu 22 Agustus 2026. Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dengan menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Petugas berhasil memadamkan api setelah mengarahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan Pusdalub Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Tengah, informasi kebakaran diterima posko Kecamatan Atulintang dari masyarakat. Petugas kemudian mengerahkan satu unit damkar menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam penanganannya, BPBD Aceh Tengah turut mendapat bantuan dari unsur TNI dan Polri. Upaya pemadaman dilakukan hingga api dinyatakan berhasil dikendalikan. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Baik pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Event pacuan kuda yang akan digelar mulai 24 Agustus 2026 kini ramai diperbincangkan. Namun perbincangan itu tidak atas penyelenggaraannya, tapi lebih kepada sewa lapak UMKM yang kemahalan.

0: di tengah inflasi Aceh Tengah yang tertinggi se-Indonesia. Keluhan pun mulai muncul dari pelaku UMKM lokal Aceh Tengah. Harga lapak dipatok 1,5 juta rupiah tanpa adanya regulasi yang jelas. Padahal event pacu kuda itu dihelat menggunakan APBK Aceh Tengah hingga ratusan juta rupiah. Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Tengah Syukri menyayangkan persoalan itu terus berulang setiap tahunnya. Menurut Syukri, harusnya Bupati mengeluarkan perbup terkait pengelolaan dan retribusi dari aset di lapangan Blang Bebangka. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Talking On di 93 MHz. Coba saya tanya, kalau ada tetangga yang sedang mengadakan kenduri, membangun rumah, atau ada kegiatan bersama di lingkungan, biasanya apa yang terjadi? Orang datang membantu pastinya ya. Baik pendengar, kita hari ini telah masuk ke musik tradisional dan budaya Aceh dengan topik Meseraya, gotong royong yang menjadi nafas kehidupan masyarakat Aceh. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, di saat ada kenduri, pasti tetangga dan teman-teman pasti datang membantu ya. Ada yang membawa tenaga, ada yang membantu memasak, menyiapkan tempat, mengangkat barang, atau melakukan pekerjaan lainnya. Nah, dalam budaya Aceh, semangat kerja bersama dan saling membantu ini kita kenal dengan istilah meseraya. RRI Luk Semawe dalam tulisan Mengenal Meseraya, Gotong Royong Khas Aceh yang diterbitkan 26 Januari 2024 mengutip praktisi antropologi Universitas Malikus Saleh Teku Kemal Pasha, dijelaskan bahwa meseraya berkaitan dengan menyisihkan pikiran, materi, ataupun tenaga untuk kepentingan orang banyak. Jadi, meseraya bukan sekedar ramai-ramai bekerja, ada nilai kepedulian di dalamnya. Ada kesadaran bahwa kehidupan tidak selalu harus kita jalani sendirian. Dan coba kita bandingkan dengan kehidupan sekarang. Kita punya handphone, mau menyampaikan dukungan, tinggal mengetik semangat ya. Klik kirim, selesai. Tapi ketika seseorang benar-benar membutuhkan bantuan, apakah kita masih mau datang? Karena mengetik semangat itu mudah. Yang agak berat adalah datang dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Nah, itu yang akan jadi obrolan kita pada siang hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, nanti akan kita ulas lebih lanjut.

Kita dengarkan pendengar dengan lagu yang berjudul Mesir Raya, kreasi anak-anak muda Aceh dengan tetap mempertahankan ciri khas lokal dengan menggabungkan berbagai bahasa dari suku yang ada di Aceh. Judul lagunya adalah Mesir Raya dari Orangutan Squad.

Masih di Pro 1 RRI Takengon, kita bicara tentang mesuraya, gotong royong khas masyarakat Aceh. Menariknya, yang diberikan dalam mesuraya tidak harus selalu berupa uang. Ada yang memberikan tenaga, waktu, pikiran, ada yang memberikan kemampuan. Jadi bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang bersedia ikut mengambil bagian. Melalui tulisan yang sama, menjelaskan bahwa mesuraya merupakan bentuk kebersamaan untuk kepentingan orang banyak. Dan kalau kita lihat kehidupan masyarakat, konsep seperti ini sebenarnya sangat masuk akal. Ada pekerjaan yang berat kalau dikerjakan sendirian. Tetapi, ketika beberapa orang ikut membantu, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang menarik bukan hanya pekerjaannya yang selesai, hubungan antar orang juga ikut terbangun. Sambil bekerja, orang ngobrol, saling mengenal, membantu. Kadang pekerjaan sudah selesai tapi obrolannya belum selesai. Ya pendengar, disitulah sisi manusiawi dari gotong royong ya. Sekarang pertanyaannya ya, bagaimana dengan zaman sekarang? Kita semakin sibuk, masing-masing punya pekerjaan, keluarga, dan urusan sendiri. Teknologi juga membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Dan sebenarnya teknologi ya bukan masalah. Teknologi justru bisa membantu kita berkoordinasi ya. Dan berkomunikasi, yang jangan sampai hilang adalah kemauan untuk terlibat langsung. Jangan sampai kepedulian kita full version di media sosial ya pendengar ya. Tapi trial versionnya di dunia nyata. Ada kegiatan masyarakat, kita foto. Kita kasih like, kita tulis, mantap. Selesai. Padahal, mungkin tenaga kita justru sedang dibutuhkan. Nah, ini sedikit savage pendengar. Kita bukan untuk menyalahkan siapa-siapa ya pendengar ya. Ini cuma reality check. Karena kalau kita bicara tentang melestarikan budaya Aceh, jangan hanya melestarikan bentuk luarnya saja. Budaya juga hidup melalui perilaku. Kalau kita mengatakan mesuraya adalah bagian dari budaya masyarakat Aceh, maka salah satu cara menjaganya adalah tetap mau bekerja sama dan saling membantu. Tidak perlu menunggu acara besar, tidak perlu menunggu adanya kamera, atau menunggu ada yang memuji. Kalau mampu membantu, ya membantu. Kalau hanya bisa membantu sedikit, bantu sebisanya. Karena ya pendengar ya, gotong royong bukan kompetisi. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana setiap orang memberikan apa yang mampu diberikan. Dan ini penting karena masyarakat bukan sekadar kumpulan rumah yang berdiri berdekatan. Masyarakat adalah orang-orang yang saling berhubungan. Ketika satu orang membutuhkan bantuan, orang lain bisa mengambil bagian. Ada budaya mebila bangsa tanah mulia. Ketika lingkungan membutuhkan tenaga, warga bisa bergerak bersama. Itulah nilai yang membuat sebuah lingkaran tetap hidup. Jadi mesuraya sebenarnya mengajarkan sesuatu yang sederhana. Jangan hanya menjadi bagian dari masyarakat ketika menerima manfaatnya. Bersedia juga menjadi bagian ketika masyarakat membutuhkan kita. Dan kontribusinya tidak harus besar. Kadang cukup waktu, tenaga, keahlian. Bahkan kadang cukup dengan hadir. Atau bahasa sekarang ya, stor muka. Karena ada saatnya seseorang tidak membutuhkan kita untuk menyelesaikan semua masalahnya. Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian.

0: Pendengar, kita dengarkan dua lagu Aceh nih, dari Apache dan Rial Doni. Dari Apache ada satu lagu dengan judul Betoy Laga, dan dari Rial Doni kita hadirkan Bungong Kemang.
1: Bang Ya, tanya ke Pujuduh 5.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, pendengar, kita sudah ngobrol ya tentang Mesraya. Kalau kita tarik sederhana, Mesraya bukan cuma tentang bekerja sama. Ini tentang kepedulian dan rasa memiliki terhadap kehidupan bersama. Budaya akan tetap hidup kalau nilainya masih dilakukan. Bukan hanya disebut, bukan hanya ditulis, bukan hanya dibicarakan, tetapi dilakukan. Mungkin setelah siaran ini ya pendengar ya, Anda bisa melihat lingkungan sekitar. Apa ada kegiatan bersama? Kalau mampu ikut, ada yang membutuhkan bantuan? Atau bantu sesuai kemampuan? Tidak perlu menunggu ya menjadi orang hebat, karena masyarakat yang kuat bukan hanya dibangun oleh orang-orang hebat, tetapi oleh banyak orang biasa yang mampu saling membantu. Dan mungkin pertanyaan yang paling sederhana adalah, apakah kita masih ingat Mesraya? Mungkin iya, tapi pertanyaan berikutnya lebih penting. Apakah kita masih melakukannya? Karena mengingat budaya adalah satu hal, menjalankan nilainya adalah hal yang lain. Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik Mesraya Gotong Royong yang menjadi napas kehidupan masyarakat Aceh di program musik tradisional dan budaya Pehaba Aceh ya. Saya Ari, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena informasi bukan cuma untuk diketahui, tapi juga untuk dipahami dan menjadi inspirasi. Sekarang kita kembali ke musik, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kami coba hadirkan ini lagu Aceh yang viral ya di TikTok ataupun di media sosial ya. Ada yang judulnya Tia Monica dari De Arul, dan nanti ada Ranggung Bumo, viral di saat bencana kemarin ya.

Baik pendengar, ternyata kita telah terhubung dengan Masjid Rahmat Agingon ya. Untuk kita ikuti pengajian langsung dari Masjid Rahmat Agingon, sembari kita menanti azan sholat zuhur ya pendengar. Baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Agingon.

قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض

أشهد أن

achando.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingen menyawahan keber Serloni. Tarlo Minggu tanggal 23 Agustus 2026, saudara, inilah keber Serloni selengkapnya. Ketua Panitia Mulyadi menyawahan bahwa ger betul siarai media sosial si menyawahan tarif lapak kin pelaku UMKM i pacukude i blang bebangka sawah 2 juta. Selengkapnya RNI Aurora menyawahan keber Serloni.
2: Ketua Panitia Mulyadi menyawahan bahwa ger betul siarai media sosial si menyawahan tarif lapak kin pelaku UMKM i pacukude blang bebangka sawah 2 juta. Mulyadi memastinan regelapa si itetapan panitia ger lebih hari 1,5 juta, menyesuaian norum posisi atau tingkat strategis lokasi ni lapak. Diri EP menegaskan informasi mengenai tarif 2 juta si beredar di media sosial perlu ilurusan. Kati ger timul persepsi bahwa panitia lagu membebani pelaku UMKM si male mengenal rezeki. Menurut Mulyadi, sawaseni gerarai lan pelaku UMKM singgah langsung ku panitia kin menyawahan keberatan terkait regeni lapak. RRI Takingen, Irani Aurora, kin keber Serloni, munyawahan.
1: Pacukude si Imale Iaranen Male mulai tanggal 24 Agustus 2026, seni tengah rami icerakan. Irani Aurora munyawahan selengkapi.
2: Pacukude si Male Iaranen mulai tanggal 24 Agustus 2026, seni tengah rami icerakan. Tapi si icerakan numa penyelenggaraan ni, melainkan si wulapak UMKM si

0: Kei Maltu, Wan Tengah Inflasi Aceh Tengah, si paling atas di Indonesia. Keluhan P mulai timbul lari pelaku UMKM lokal Aceh Tengah. Regelapak si tetapen 1,5 juta gerara regulasi si jelas. Padahal acara pacu kuda sia iaranan menggunakan APBK Aceh Tengah, sawah ratusan juta. Menanggapi haloya, Ketua Praksi PKS DPRK Aceh Tengah Syukri menyawahan persoalan ini renye berulang ijab tunik. Menurut Syukri, harusi Bupati menangkuhan perbup terkait pengelolaan urum retribusi ari aset di lapangan belang bebangka. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar seluni, munyawahan.
1: Satuan Samapta Polres Aceh Tengah renye memperkuat kehadiran polisi i lelahni masyarakat melalui patroli perintis presisi kute urum wisata. Selengkapnya sawahan Erani Aurora.
0: Satuan Samapta Polres Aceh Tengah renye memperkuat kehadiran polisi i lelahni masyarakat melalui patroli perintis presisi kute urum wisata. Kegiatan ini yaranan kin mujege keamanan urum ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, segergus kin rasa aman warga urum pengunjung. Patroli yaranan terlu Sabtu mane mulai jam 11 waktu Indonesia Barat ku sejumlah lokasi si atas aktivitas masyarakat T, yakni SPB Ulemah, Bang Aceh Cabang Takingan, Kedimas Mulia Baru, Kawasan Wisata Dermaga Alfitrah, SPBU Jalan Lintang, urum SPBU Tensaril. 5 personil Sat Samapta P turun menggunakan ruang kereta dinas kin memantau dan berdialog langsung urum masyarakat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah menyawahan patrolioya langkah preventif katigir terjadi potensi simugang Kamtipmas segergus memastinan masyarakat lepas beraktivitas urum aman dan nyaman. RRI Takingan, Irani Aurora, menyawahni kabar seluni.
1: Biak saudara, kami sawahan kabar seluni RRI Takingan. Nantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program kabar seluni.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Kita masuk di program Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada langsung nih penelpon. Aduh, oh ya, oke. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa ini namanya?
4: Bang,
3: bisa menjauh sedikit bang dari radionya.
4: Ya udah.
3: Nah, sedikit lagi karena suaranya balik gitu bang.
4: Ya.
3: Agak menjauh dikit bang.
4: Oh, tar dulu.
3: Mohon maaf bang, mohon sedikit lagi agak menjauh.
4: Udah.
3: Oke, coba. Dari siapa ini, Bang?
4: Dari Mbah Gaul.
3: Mbah Gaul?
4: Iya.
3: Bukan Mbah Dukun ya? Mbah Gaul di mana?
4: Mbah Gaul di Batu Lintang.
3: Oh, di Batu Lintang. Apa kabar nih siang yang panas berdetak ini nih?
4: Aduh, panasnya bukan main ini, Bang. Gimana ini? Gak ya. Ada hujan-hujan ini.
3: Karena memang cuaca kita lagi panas-panasnya ini, Bang.
4: Iya,
3: kayaknya sambil istirahat dangdutan cocok lah itu ya.
4: Iya, gitu ya. Istirahat dulu, masih panas lah.
3: Mau request lagu apa bang?
4: Ada campur sari bang.
3: Campur sari apa itu judulnya?
4: Judulnya Aku Tak Sujono.
3: Campur sari apa?
4: Sujono.
3: Sujono judulnya.
4: Ya boleh dari Didi Kempot. Boleh lainnya boleh.
3: Didi Kempot boleh lah ya. Judulnya boleh. Apa itu yang kita ini? Stasiun Balapan
4: Sujono.
3: Kan? Sujono.
4: Iya.
3: Sujono. Oke, nanti coba saya cari kalau ada nanti saya putarkan ya, Bang ya. Iya, salam-salamnya, Bang.
4: Salam-salamnya semua aja, salam kenal. Gimana aja tempatnya?
3: Iya.
4: Abang sampai Maroke.
3: Dari Sabang
4: sampai Maroke. Salam sama Pak Gaul.
3: Oke.
4: Ya udah bang, gitu aja bang.
3: Oke siap bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, penelpon pertama kita minta langsung yang campur sari nih dari Didi Kempot ya. Dari Mbah Gaul katanya. Segaul apa ya? Ada lagi? Kalau memang ada lagi saya coba angkat nih. Pendengar jangan malu-malu untuk nelpon nih, ada di 0821-6585-4676. Karena sebentar lagi kemungkinan nih jalur telepon kita bakalan padat ini.

Ya pendengar, tumben sepi nih yang nelpon. Biasanya jam segini, jam istirahat udah banyak yang rebutan ini. Baik pendengar, bersama saya Ari masih nih menemani waktu Anda, siang Anda ya, waktu istirahat Anda, dengan lagu-lagu dangdut requestan dari para pendengar.

Oke, pendengar, kita dengarkan dulu nih requestan dari Mbah Gaul ya. Campur Sari dengan judul Ojo Sujono dari Didi Kempot. Setelah lagu itu nanti line interaktif telepon akan saya buka kembali. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya pendengar, kembali lagi setelah tadi ya lagu dari requestannya Mbah Gaul nih, Campur Sari, Didi Kempot dengan judul Ojo Sujono. Pendengar, line interaktif telepon sudah kami buka, sudah saya buka kembali nih di 082165854676. Atau yang malu-malu nelpon nih, boleh pakai WhatsApp pesan singkat langsung di nomor 08527082 5272.

0: Karena penelpon belum ada, saya baca pesan singkat aja dulu ya, ada beberapa ini. Ini ada masuk langsung nih dari Bang Joy Ponsai nih. Assalamualaikum Bang dan Mbak penyiar, ini Bang Joy Ponsai. Ingin request lagu dari Lola Drakel. Judulnya Bagaikan Garam Dibuang ke Laut. Tetap asin Bang. Salam untuk Bang dan Mbak penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Kita terima penelpon. Wah, putus. Dicoba lagi, siapa tadi yang nelpon? Coba lagi. Line telepon lagi kosong nih, lagi ada kesempatan nih. Kayaknya Bang Jo ini menikmati Pro Dangdut dengan speaker besar ini. Menyala Pro Dangdut. Saya Bang Joy, selamat menikmati Pro Dangdut Bang Joy. Nanti lagunya coba kita putarkan. Saya terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Cikwan Nagan Raya.
0: Cikwan Nagan Raya. Cikwan, apa kabar Cikwan? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Cikwan, apa kabarnya Cikwan?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Sehat walafiat.
0: Iya, gimana Cikwan, Nagan Raya panas atau mendung nih?
1: Mendung-mendung manja nih.
0: Waduh, di sini panas nih Cikwan, berubah berarti ini.
1: Kemarin ini panas.
0: Oh, berarti gantian ya Cikwan ya?
1: Iya.
0: Gimana Cikwan, mau lagu apa Cikwan di siang hari ini nih? Apa?
1: Yun di Ayun, Roma Irama, yang dua sama di Karahindo.
0: Roma Irama?
1: Ya.
0: Sama siapa, judulnya apa?
1: Ya, Yun di Ayun tuh.
0: Yun?
1: Di Ayun.
0: Hah? Yun di Rayun? Suaranya agak kurang jelas nih, Cewan.
1: Yun di Ayun.
0: Yun di Ayun? Oke, nanti coba saya carikan ya Cewan ya. Salam-salam ya Cewan.
1: Ya.
0: Salam-salam ya.
1: Saya Mbak Masari.
0: Terima kasih.
1: Mas Budi, Mbak Ana, Mbak Yati, Bang Sultan di Celala, Bang Ana di Aceh Barat, Bang Arman di Aceh Selatan, Bang Mus di Simpang Bali. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dari Cikwan ya, dari Nagan Raya. Beliau mau lagunya Roma Irama nih. Apa tadi judulnya? Yun di Ayun gitu. Ya nanti coba saya carikan ya. Pendengar, line telepon masih saya buka di 082165854676.

Pendengar, sembari saya mencari lagu nih dari Lola Drakel ya, lagunya Bang Joy Ponsai dan juga lagunya Jiwan. Sembari juga saya menunggu penelpon untuk ikut bergabung bersama saya Ari di Prodangdut.

0: Waduh, tumben sepi nih. Mana nih para penelpon nih, biasanya rebutan. Di saat kosong malah gak ada yang nelpon. Jangan nanti di saat rebutan malah marah-marah. Karena gak kebagian lagunya. Yuk, silakan di 082165854676. Nah, langsung ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ini Nenek Gaul.
0: Nenek Gaul, tadi ada Mbah Gaul, ini Nenek Gaul.
1: Iya.
0: Waduh, satu rumah kayaknya ini.
1: Iya.
0: Gimana? Gimana, Nek? Nek, sedikit menjauh dari radionya, Nek, karena suaranya balik nih. Halo.
1: Halo.
0: Ah ya, Nenek mau lagu apa, Nek?
1: Taman Asmara.
0: Lagu apa?
1: Taman Asmara.
0: Taman Asmara.
1: Ya.
0: Dari siapa itu?
1: Basing. Aku nggak lincah ngomong, maaf ya.
0: Ora popo lo, Nek. siapa yang bawa lagunya tadi, Taman Asmara, siapa?
1: Ya, Taman Asmara.
0: Judulnya? Judulnya, penyanyinya?
1: Basing.
0: Cacing.
1: Basing. Kan ada itu. Di Kempot juga ada. Di Kempot ada.
0: Oke.
1: Kita ada.
0: Boleh, nanti saya carikan biar saya putarkan juga ya.
1: Lah, pokoknya yang penting Taman Asmara.
0: Oke, Mbah Gaul dan Nek Gaul.
1: Ya, pokoknya salamnya semua saja yang pendengar.
0: Ya.
1: Dari yang kantoran apa dari yang selalu mendengarkan radionya.
0: Iya.
1: Dan satu lagi,
0: yeah,
1: kami lagu ini kami tunjukkan kepada Mbah Bro yang ada di Merah Popo.
0: Buatnya Mbah Bro.
1: Ya. Yeah.
0: Yang ada di Merah
1: Popo.
0: Merah Popo. Yeah. Oh gitu. Iya.
1: Ya udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar itu tadi ada Nenek Gaul nih, tapi disambung sama Mbah Gaulnya. Katanya lagunya Taman Asmara, khusus untuknya siapa tadi? Mbah Bro apa ya katanya ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ini Mayrona dari Medan, Bang Kiri.
0: Siapa?
2: Merona dari Medan.
0: Merona?
2: Iya, dari Medan.
0: Merona dari Medan. Apa kabar nih, Bang, di siang-siang yang panas ini?
2: Kabarnya di sini kabarnya sehat. Cuacanya panas-panas mendung.
0: Oh, cuaca panas-panas mendung gitu.
2: Iya.
0: Yang penting sehat-sehat aja lah kita ya, Bang ya.
2: Iya, Pak.
0: Karena dari Medan ke bawah nyelobet Medanku ini, Bang.
2: Ini Bang Eri kan?
0: Ari. Dengan Ari.
2: Ari.
0: Iya. Gimana ini, Bang? Orang Medan kayaknya mau request lagunya ini.
2: Iya, request lagu dari Hajiona Sutra, Bang.
0: Hajiona Sutra. Apa nih judulnya? Apa?
2: Taman Asmara.
0: Taman Asmara. Ya, tadi ada Taman Asmara, sekarang Taman Asmara.
2: Ini dari Hajiona Sutra, Bang. Yang tadi ada jawabannya itu.
0: Oh, gitu. Bolehlah coba nanti kita putarkan ya, Bang ya.
2: Iya, Bang.
0: Ya, oke, Bang. Salam-salamnya lah, Bang. Masa iya enggak disalamin kita, Bang?
2: Sama Bang Bang. Halo, Bang. Oh, Mbak Siti.
0: Iya.
2: Amoy, iya. Bang Joi, ada Firman,
0: iya,
2: dan Bang Rahmat, dan sesama adalah Bang para pecinta berenang di sekali itu, Bang.
0: Oke, Bang Merona.
2: Oke, banyak Bang Aris yang terbatas, Bang. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bang Merona. Iya, itu tadi ada Bang Merona dari Medan katanya. Jadi kebawa sedikit ini logat-logat Medanku ini. Jadi ya pendengar, beliau maunya lagu dari Haji Ona Sutra nih, Taman Asmara. Yalah nanti lah coba kita putarkan ya. Karena sudah ada 5 penelpon ini, enggak 5 lah, udah ada 4 ini. Coba lah kita putarkan lah dulu ya. Bagaikan garam dibuang ke laut. Aku jadi logat Medan ini gara-gara Bang Merona ini. Baik pendengar, langsung aja kita dengarkan.

Ya pendengar, bagaikan garam dibuang ke dalam laut. Perih ini rasanya nih requestannya Bang Joy Ponsai. Kita lanjut dengan lagunya Yun di Ayun dari Roma Irama.

0: Ya baik pendengar, sebelum kita lanjutkan Pro Dangdut, kita baca cek fakta dulu ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar foto dari akun Facebook Jul Fikri pada Senin 17 Agustus 2026 berisi tangkapan layar artikel yang diklaim diterbitkan Kompas.com dengan judul 1 September 2026 Aceh resmi menjadi wilayah darurat militer. Artikel itu menyebut penetapan DOM dilakukan setelah terjadi kericuhan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga Minggu 23

0: Ya, Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapat 6 tanda suka dan menuai satu komentar yang telah dibagikan ulang satu kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci penetapan pemerintah tetapkan Aceh darurat militer 1 September 2026 ke pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan indojayanews.com. TNI bantah narasi penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026 pada Selasa 18 Agustus 2026. Diketahui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memastikan tidak ada operasi militer di Aceh 1 September 2026. Menurutnya kondisi Aceh normal dan kondusif. Faktanya, tangkapan layar artikel yang mengatasnamakan kompas.com merupakan konten rekayasa dan tidak berasal dari redaksi kompas.com. Jadi, unggahan berisi klaim pemerintah tetapkan DOM di Aceh 1 September 2026 adalah konten palsu atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, balik lagi di Pro Dangdut. Langsung ada penelpon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Ari.
1: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Duta nih, Bang Ari.
1: Duta? Duta apakah ini, Duta?
2: Dusun Tangak.
1: Dusun Tangak. Duta siapa, Kak? Dengan siapa ini, Kak?
2: Urum saya, Gah.
1: Urum saya, Gah. Aku lah gerbetih lo nih, Gah.
2: Memang Bang Ari ini, Gah. Lupa kayak ini.
1: Nuh, salah aku mion, Gah. Nuh, usaha nih, Kak.
2: Jarang mayung, Gah. Mak Selfie nih, Bang Ari.
1: Oh, Mak Selfie. Mak Selfie duta, Gah.
2: Iya, sekarang lagi di kebun di Dusun Tangak.
1: Oh, Dusun Tangak, rupanya harus kuingat nih, Duta, Duta, Mak Selfie. Duta, aku catat
2: dulu, Mak. Mak Selfie di Duta, sekarang Dusun Tangak, Karang Ampar Bergang.
1: Karang Ampar Bergang, oh Mak Selfie. Dan sekarang lagi di kebun sambil dangdutan.
2: Iya.
1: Ngekemaru, Mak Selfie?
2: Iya, mari-maru nih, Bang Ari. Bang Ari ngeke?
1: Aku ke nge, sini. Mehana, meh baca berita
2: nih baru kak. Agak semangat.
1: Keturah kak.
2: Tapi agak lupa.
1: Karena
2: kurang anunya.
1: Karena belum hafal ini lauknya. Dengan suara-suaranya nih. Kebetulan tadi lauknya kena telur dadar, kan bisa lupa kita nih, Mak Selfie. Coba ada ayam.
2: Maunya telur asin.
1: Maunya kan ada ayam kah?
2: Betul. Mak Selfie jarang masuk Bang Ari, karena di kebun kan susah jaringan, kata Bang Ari. Dekat kandang sama tower.
1: Dekat
2: tapi
1: kandang.
2: Towernya belum ada.
1: Oh, nanti coba kita pasangkan tower untuk ini aja ya.
2: Tower ya, maunya dekat anak-anak. Kebun Mak Selfie ini terus.
1: Tower mainan anak-anak bisa tuh kah?
2: Boleh juga.
1: Karena Mak Selfie biasanya saya baca nih yang WhatsApp kan.
2: Iya kok di kana Bang tuh. Kok gak bisa telepon? Cetan kok di sini memang gak bisa.
1: Oh gitu. Bohmi Mak Selfie, yang penting kita sehat-sehat kah?
2: Pokoknya manipi Bang Ari nepo anu apa nyiar. Mau ditelepon gak bisa masuk. Hari ini kata Bang Ari tadi lagi ada kesempatan masuk terus.
1: Ah, kesempatan lagi penuh nih. Kayaknya para senior-senior penelpon lagi istirahat nih.
2: Iya, kayaknya anu nih, kata Bang Budi tuh ke jam-jam rawan katanya.
1: Oh, jam-jam
2: orang
1: rawan.
2: Lagi tidur.
1: Orang lagi tidur, kita bangunkan dengan dangdut.
2: Iya, kita bangunkan dengan Pro Dangdut Bang Ari.
1: Siap. Ana lagu kita nih, Mak Selfie?
2: Mak Selfie lagu Ari.
1: Ari aku.
2: Ari Bo. Enggak usah dari Ari ah.
1: Oh, jadi Arisa. Sisi jadi.
2: Ari anu deh, Ari.
1: Ari ini
2: Imam S. Arifin deh.
1: Imam S. Arifin. Mana judulnya, Mak Selfie?
2: Jangan merana Bang Ari Bo.
1: Jangan merana, enti yo.
2: Jangan merana judulnya.
1: Itu enti yo, enti merana yo.
2: Iya, coba hari ini jangan merana pokoknya.
1: Sedih itu ya, Ga.
2: Bami, pokoknya Mak Selfie, merana, gak bisa masuk-masuk ke RI itu cuma.
1: Bisa, ini kan udah bisa nih ha.
2: Itulah,
1: karena
2: sekarang udah bisa alhamdulillah kan.
1: Line teleponnya sengaja untuk Mak Selfie saya khususkan nih kayaknya nih.
2: Oh ya loh,
1: oh,
2: lagi minta masuknya ke.
1: Betul. Bami, Mak Selfie, salam-salam.
2: Bang Joina, anak Rikas Mayu ke. Mengenai Hana ini produk dulu speaker besar itu.
1: Oh, speaker besar Bang Joy langsung. Gere cile-cile.
2: Gak bisa kirim foto Bang Ari. Kok Mak Selfie di kebun duri ini gak bisa kirim foto.
1: Berarti kan bisa kirim kebun, bisa kirim durennya.
2: Ya, tunggu nanti bulan 12.
1: Bami, Mak Selfie, salam-salam Mak Selfie.
2: Salami terutama untuk Bang Ari, jangan merana pokok itu. Hanya untuk Kak Ana, Kak Ayu, Dek Telpi, Dek Yati, Dek Budi dengan Fionanya. Viola dah.
1: Dengan Viola, nanti salah.
2: Viola, kan? Salah Pri, Fiona dah.
1: Nanti salah, Maya, bahaya kah eh.
2: Nanti setelah dah.
1: Ini kita
2: jadi ya, numurum kakai dah.
1: Kita bercerak bahasa Gayu, kepakian ke Kerbetih ya.
2: Hanya ke untuk Bang Erik. Bang Erik adalah
1: orang terganteng.
2: Karena ada teman setia di RI Rimbaraya. Dan gue pindah selalu ke berita kengan perdua ke.
1: Bang Erik sekarang orang terganteng di RRI.
2: kalau biasanya kok Bang Eri nyiar di RI Rimba Raya, Mak Selvi pendengar setianya di situ.
1: Oh, Mak Selvi setia sama Bang Erik ya?
2: Iya.
1: Ini
2: salam untuk Bang Erik.
1: Boleh, Bang Erik lagi masak mie di atas.
2: Halo, lagi di Pro 2 di atas ya. Pokoknya purami salam di Bang Erik untuk
1: siap.
2: Bang Erik.
1: Siap, Mas Selvi.
2: Salam dari Mak Selvi, kenapa?
1: Oke, Mas Selvi.
2: Ohnya untuk pendengar ke? Absen loh.
1: Absenan loh.
2: Ingat-ingat Bang Erik ya. Untuk Abah, Pak Rahimun, Bang Sultan, Bang Joy, Kak Sarah, Bang Nus, Bang Bayu, Kak Tum, Nyong, Sadega, Kak Fatma, Bang Herman di Meki, Bang Herman di Pondok Bali, Bang Amirun, Bang Biren, Bang John, di Viola tadi,
1: Cicit,
2: Metahu,
1: Jannah.
2: Jannah. Dia Metahu Jannah tuh Bang Arika. Sebenarnya kami ketemunya di RI Tatengo.
1: Oh gitu.
2: Dia anggap Mak Selvi sebagai neneknya, terus sebagai Anan Selvi katanya.
1: Oh, langsung Anan Selvi gak di
2: Metahu tadi. Iya, karena mamanya kan di Nota, mamanya dia itu. Di Mirah Jaya Nurul juga.
1: Gak apa-apa Mak Selvi, tambah cucu kita.
2: Iya. Ya. Banyak saudara ke?
1: Aku pun merasa ada hadiahnya Mak Selvi.
2: Mak Selvi kan Bang Ari kan tahan Mak Selvi atau kan kira ngarang.
1: Kan tahan ke?
2: Mungkin ya ke?
1: Aku yang penting hari ke hari Mak Selvi ke Durin deh.
2: Kan Sudirut ada?
1: Cocok Mak Selvi
2: ya? Ada Durin, ada Sudirut.
1: Ike gere ke langsung punya orang buang busuk.
2: Yang selanjutnya ke untuk Mak Pita. Mak Pita di boom, gak undang-undang pestanya kemarin ke.
1: Tega ega.
2: Halo, ini Kak Hafifah, Bang Iwan. Ini Bunda Hana dan Bang Yasin, sekeluarga. Kak Nur di Tunyang. Kak Dati, Kak Yana di Toa. Bang Putra di Ranggayu nih ke, di Dermaga. Mak Isan, Fitri dan Rahmat di Bayatu. Pak Usna di Jagung Jeget ke?
1: Jagung Jeget.
2: Agar beti pokoknya. Nya Mak Saadah di Isak. Yang belum kena senggol, mungkin kapan-kapan besok masuk lagi kita senggol ke Bali ke? Karena Mak Selvinya kan jarang masuk, pokoknya jarang tersenggol.
1: Tapi sering disenggol-senggol.
2: Iya, pokoknya sampai jatuh lah Mak Selvi senggol sekali tuh. Mau kata Bang Ari,
1: Bomi Mak Selvi, Brejen.
2: Biasanya dari kemarin Mak Selvi kan dengar kata teman-teman yang nelpon, suaranya kecil. Sebenarnya suara Bang Ari yang keras selalu.
1: Berarti terlalu keras sehingga mengecil ya Mak Selvi?
2: Iya, kok pendengarnya yang nelpon memang gimana Bang Ari ya, kurang terang lah.
1: Oh gitu.
2: Oh, kurang terang. Kami dengar di radio pun kurang enak dengarnya, pokoknya enggak jelas.
1: Oh, karena kan namanya suara telepon, kita gabungkan
2: dengan radio
1: kan. Lumayan pecah lah dia Mas Selvi kan.
2: Wah, kita berizin Bang Ari, kami pakai headset terang terus.
1: Terang terus.
2: Iya, terus terang. Berizin Bang Ari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ada Mak Selvi ini senior. Kalau saya bilang kayaknya ini senior habis ini bagian nelpon ini. Karena semuanya dihafal dari nama hingga tempat tinggal. Jangan lupa durian Mas Selvi. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
0: Pro
1: Dangdut.
0: Dangdut kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa Pak ini?
0: Pak Budi di Subang Fatia.
1: Pak Budi.
0: Oh.
1: Saya masih lupa-lupa ingat ini Pak Budi. Apa kabar Pak Budi?
0: Sehat-sehat ya.
1: Saya cuma tahu Pak Budi yang lagi nyiar biasanya.
0: Pak Budi kedudukan ini.
1: Oh, gimana
0: nih Pak? Cuaca ini sehat kah?
1: Cuacanya sehat, cuma panas berdetak nih Pak. Porak berdetak.
0: Iya, kedudukan sober gitu.
1: Halo.
0: Kedudukan sober, apapun cerita, kedudukan sabar, apapun.
1: Betul Pak Budi. Yang penting walaupun kalau panas berdetak kayak gini Pak Budi, jangan bakar sampah sembarangan. Betul kan Pak Budi?
0: Nikmati bebek ini.
1: Aduh, ngupi sih
0: penting. Ngupi.
1: Enggak kok kuping ngupi, Pak.
0: Indo tengah ini,
1: Indo no, ini ya. Aku gerara si not no sini, Pak Wi.
0: Aku kiriman kah ini?
1: Kirimannya, Pak. Bami. Guna-guna, Pak. Lagu ini
0: hanya itu. Ah, guna. Biasa kita nih sore yang lagu ini kepada pedang dudur.
1: Kebetul, Pak.
0: Lagu Mekali aku kini bumbu sini.
1: Oh, Mekali ke Bapak?
0: Ino, kita buat dulu sini. Masa bingungi banda.
1: Ino, ibu ulaknya Bu Yo. Sayang Pak Budi ini.
0: Oh,
1: alah. Hana judulnya apa?
0: Kita kirim lagu Melko
1: Ega. Cocok ya Pak. Hana judulnya apa?
0: Untuk Senandung Rindu kena.
1: Senandung Rindu Ino.
0: Iya, itu kona pedeh kerta.
1: Kona pedeh ini, wah. Senandung Rindu, saya nyanyi ini Pak.
0: Ya ke Pak Haji.
1: Oh Pak Haji.
0: Oh.
1: Ikeng menge ibu seni Pak. Laulaknya ya Pak. Sobong sawah kumah ya Pak.
0: Tapi itu sekedar kue kayak.
1: Sang gerali buka tiku talunan nih Pak.
0: Inen damai kena.
1: Inen damai.
0: Oh.
1: Diberitahukan kepada Inen damai untuk segera pulang ke rumah karena Bapak Budi sedang menunggu di rumah. Terima kasih. Udah Pak.
0: Aku semangat, aku peringkul gue ya.
1: Poramiku lapor ke Kuhai Es karena angkutan ya Pak. Kati ulat pesan tiket nih Pak.
0: Kati ulat. Untuk juga anu kita ikut
1: berarti mau ikut kak. Bami, kira-kira nih Pak, salam-salam nih Pak.
0: Salam-salam nih kak. Kita hari di sering hari lah.
1: Aku deh. Ku ibu ayo.
0: Gerengguna, teruni gerengguna.
1: Ku ibu ayo, nanti ku aku.
0: Ibu udah putih, kik memang ya, kak.
1: Bami, tak Pak.
0: Aku melapi, aku gak gede nih ya.
1: Oh.
0: Pendengari kira kak? Oh, bewe ini nanti taruh marim. Lo ketawa aja.
1: Bami, berizin Pak Budi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi ya. Pak Budi lagi kangen sama si ibu. Si ibu, ini apa tadi saya lupa. Jadi pengennya si ibu malam ini langsung pulang nih. Lagunya aja udah Senandung Rindu, asik. Keren nih Pak Budi. Apa Pak Budi, apa perlu saya umumkan sekali lagi nih untuk si ibu untuk segera pulang? Kayaknya gak perlu lagi Pak Budi ya. Jadi pendengar, karena sudah ada beberapa penelpon, untuk menghemat waktu ya, kita dengarkan dulu ada lagu dari Haji Onasutra.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar setia Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Biar kelihatan, bukan kelihatan sih, memang seharusnya biar lebih adil ya. Jadi tadi saya sudah terima telepon. Sekarang waktunya saya baca pesan singkat yang udah masuk ya pendengar ya. Ada dari Kak Yana ya, apa Mak Yana, saya lupa ini, Ramayana ya. Assalamualaikum Bang Ari, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Dangdut adalah kita. Bang, request lagu ya, kalau boleh dari Habibi Gayu. Judulnya Tudung Ilang, selama itu lagu dangdut bolehlah kita putarkan nanti. Salamnya buat Bang Penyiar dan pendengar semuanya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Biarpun kemarau tetap semangat. Walaupun panas terik, yang penting kipas jangan lupa. Biar tetap dingin. Ya, terima kasih atas atensinya ya Kak Yana ya. Nanti coba saya putarkan ya kalau waktunya masih sempat ya. Kita lanjut, ada masuk pesan lagi nih. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Farhan di Galus, Galus. Mau request lagu Gadis Malaysia Yus Yunus. Buat Bang Ari dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Salam buat abang-abang dan kakak-kakak dan seluruh pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takingon. Dimanapun berada, selamat berakhir pekan. Berizin kembali Bang Farhan untuk atensinya. Kita lanjut untuk pesan berikutnya. Ada dari siapa ini? Aduh, gak ada nama ini. Dari 0853 58 sekian ya. Assalamualaikum Bang Penyiar, selamat siang. Dangdut adalah kita, mau request lagu dari Nela Karisma. Judulnya Aku Cinta Yang Nyata. Lah, kalau cinta yang gak nyata, cinta hantu dong. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih. Kita lanjut, ini pesan terakhir nih kayaknya nih. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Bang Mus ini, mau request lagu dari Nisa Fadila, Gah Andaman. Lagu Aceh, dangdut bukan ya? Kita coba nanti ya. Salam buat pendengar, penggemar juga penyiar. Tidak semua orang dipertemukan untuk menjadi teman hidup. Kadang ada yang hadir hanya untuk menjadi sejarah hidup. Asik. Pendengar, saya terima satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bayu di Simpang Balik.
1: Bang Bayu, Simpang Balik. Apa di kabar di siang hari ini, Bang Bayu?
2: Ini lagi di... Aduh. Antara ya di Puskesmas mengantar Menteri Keuangan lagi anak badan.
1: Oh, semoga Menteri Keuangan cepat sehat kembali ya Mas Bayu ya. Nanti kalau sakitnya nanti berkelanjutan, takutnya Mas Bayu nggak ada yang masak kan?
2: Iya.
1: Tadi masa iya nasi bungkus terus ya?
2: Sama Bang Budi tak bilang kan? Nggak ada yang masakin, nggak ada yang buatin kopi gitu kan?
1: Takutnya nasi bungkus terus ya Bang Bayu ya?
2: Iya.
1: Ya, semoga cepat tapi sehat ya untuk ibunya.
2: Sayang kali Bang hari ini di Belda tadi nggak bisa nggak tahu udah pinjam gitan pun.
1: Karena kalau musik sedang diputar atau saya lagi baca nggak mungkin saya angkat Bang.
2: Kasihan masih keduluan orang aja.
1: Berarti Anda kurang beruntung Bang. Kayak lagu ya. Dewi Persik gitu.
2: Nah, benar itu. Orang udah pinjam gitan pun nggak lama kali lah di orang terus.
1: Dan ini juga deretan lagu kita sudah mulai banyak ini Bang. Waktu kita juga tinggal 25 menit kan. Cuma kalau memang sempat kita putarkan request Bang Bayu, kita putarkan.
2: Ini rencananya semua lagunya ikut aja yang udah dikirim sama teman-teman. Hampir salam sehat
1: selalu. Oke, buat aku aja Bang.
2: Untuk teman-teman semua yang ikut aja lah lagunya.
1: Oke Bang.
2: Oke, salam sehat Bang Ari.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Bayu tadi ya, pendengar katanya Menteri Keuangan lagi kurang sehat tuh. Jadi sama-sama lah pendengarnya, kita doakan semoga Menteri Keuangannya Bang Bayu semoga cepat sehat, pulih kembali dan kembali ke rumah. Bisa masak enak buat Bang Bayu dan buatin kopi ya buat Bang Bayu ya. Ya pendengar, karena waktu kita tinggal sekitar 25 menit lagi ya, kita dengarkan dulu nih ada beberapa lagu yang sudah saya set ini. Ada Jangan Merana dari Mak Selfie, saya takut gak dikasih durian jadi saya putarkan. Ada Senandung Rindu punyanya Pak Budi yang sedang merindukan ibu yang sudah 10 hari di Banda Aceh. Nanti ada lagu Tudung Hilang, ada Yus Yunus dan juga Nila Karisma.

0: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor. Tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang. Mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POMDI Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Ini Tudung Ilang. Nah, requestannya dari Kak Yana ya tadi ya. Buatnya Pak Budi, semoga tadi lagunya dapat terdengar sama si ibu ya. Si ibunya bisa segera pulang nanti malam.

Baik pendengar, setiap Prosatu RRI Takengon ya, Prodangdut, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita berjumpa lagi di Prodangdut pada besok hari. Masih ada beberapa lagu dangdut ini yang akan kita putarkan sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat tepat nantinya ya. Ari mengundurkan diri nih untuk hari ini, pamit undur diri. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menemani saya ataupun saya menemani Anda dari jam 10 tadi ya, dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini. Terima kasih untuk atensinya semua yang sudah menelpon dan mengirimkan pesan singkatnya. Jika ada lagu-lagu yang belum sempat saya putarkan, kami mohon maaf, simpan dulu judul dan penyanyinya ya. Besok masih bisa kita request lagu dan diputarkan pada besok ya. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang nantinya semua rangkaian acara ya akan dilanjutkan olehnya Bang Budi. Saya Ari, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dipancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung. Mungkin masih ada aktivitas, tetap semangat semuanya menjalani aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. Pemberhentian tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 95 garis miring TPA tahun 2026 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Keputusan itu ditetapkan Presiden di Jakarta pada 21 Agustus 2026. M. Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru. Dalam kepres tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Nasir selama memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. Keputusan pemberhentian Nasir merupakan tindak lanjut atas usulan Menteri Dalam Negeri Mendagri melalui surat tertanggal 10 Agustus 2026 mengenai pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekali.

0: tikus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tambatan hati yang mengilhami.
0: Berjumpa kembali kita di Ketahanan Pangan, pendengar program Presiden ya, di edisi Minggu hari ini 23 Agustus 2026. Kita akan sedikit membahas tema, yaitu Presiden Prabowo pimpin panen raya serentak 3 komunitas, perkuat ketahanan pangan nasional.
1: Tak sekalipun kujumpai.
0: Ya, tema kita di sore hari ini yaitu Presiden Prabowo memimpin panen raya serentak 3 komunitas sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional ya. Nah, kalau kita berbicara panen raya, pendengar, tentu bukan sekedar kegiatan memanen hasil pertanian ya. Di balik satu bulir padi, satu jagung atau satu komoditas pertanian, ada kerja keras petani, ada lahan yang harus dijaga, ada air yang harus tersedia, dan juga ada pupuk dan benih, ada teknologi, ada distribusi, dan juga tentu saja ada pasar gitu ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah panen raya otomatis berarti petani semakin sejahtera? Bagaimana memastikan hasil panen tidak hanya melimpah tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang baik bagi para petani? Dan bagaimana juga ketahanan pangan nasional bisa dimulai dari daerah, termasuk juga di Aceh Tengah dan juga kawasan dataran tinggi Gayo? Nah, nantinya kita akan coba bahas kurang lebih ya selama 40 menit ke depan, pendengar, di program Ketahanan Pangan. Nah, kalau kita mendengar istilah ketahanan pangan mungkin terdengar sangat nasional dan besar ya, tapi sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan kehidupan kita, pendengar. Jadi coba sama-sama kita bayangkan, ketika harga bahan pangan naik, keluarga langsung merasakan dampaknya. Dan ketika produksi petani menurun karena cuaca, dampaknya juga bisa terasa pada pasokan. Dan ketika distribusi terganggu, harga di pasar juga bisa berubah. Artinya apa? Artinya ketahanan pangan bukan hanya urusan pemerintah. Ketahanan pangan merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, pendengar. Ada petani sebagai produsen, ada pedagang dan para pelaku distribusi, ada dunia usaha, ada lembaga pendidikan dan penyuluh ya. Dan tentu saja juga ada masyarakat sebagai konsumen. Jadi ketahanan pangan juga tidak berhenti pada produksi. Dan intinya juga kita perlu melihat 3 hal penting, pendengar. Pertama, yaitu ketersediaan pangan. Kedua, keterjangkauan. Ketiga, keberlanjutan. Dan ini penting karena tidak ingin mengejar produksi tinggi hari ini tetapi kehilangan kesuburan tanah, mengalami kekurangan air, atau menghadapi kerusakan lingkungan di masa depan ya. Maka ketahanan pangan seharusnya berjalan beriringan dengan pertanian yang berkelanjutan. Nah, disinilah peran petani menjadi sangat penting, pendengar. Jadi seringkali kita baru menyadari betapa pentingnya petani ketika harga pangan naik atau pasokan-pasokan yang jadi terganggu ya. Padahal setiap hari petani bekerja di sawah dan ladang untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia. Nah, kalau kita berbicara panen raya juga adalah sebuah kabar yang menggembirakan gitu ya. Jadi ketika hasil pertanian meningkat, kita juga tentu berharap pasokan pangan juga menjadi lebih kuat dan harga pangan juga dapat lebih stabil gitu. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, pendengar. Petani harus menjadi pihak yang mendapatkan manfaat nyata dari peningkatan produksi tersebut. Karena jangan sampai kita hanya berbicara mengenai berapa ton produksi yang dihasilkan tetapi lupa bertanya, berapa biaya yang dikeluarkan oleh petani? Berapa harga jual di tingkat petani? Berapa juga keuntungan bersih yang diterima? Dan apakah keuntungan tersebut cukup untuk membuat petani terus bertahan di sektor pertanian? Nah, ini sebetulnya yang menjadi persoalan penting ya. Sebab ketahanan pangan ini membutuhkan petani yang sejahtera. Kalau profesi petani tidak memberikan kehidupan yang layak, jadi siapa yang akan melanjutkan produksi pangan di masa depan? Karena itu sebetulnya panen raya seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat seluruh rantai pertanian, mulai dari penyediaan benih-benih berkualitas, pupuk dan sarana produksi, pengairan, mekanisme pertanian dan pendampingan dan penyuluhan juga, akses pembiayaan kepada para petani, pengendalian hama dan penyakit, kepastian pasar, pengolahan hasil hingga pemasaran. Jadi dengan demikian petani juga tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi petani juga bisa naik kelas menjadi bagian dari industri pengolahan pangan.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Cengon dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di ketahanan pangan. Jadi pendengar, salah satu tantangan besar pertanian kita adalah bagaimana mengubah hasil panen menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi ya. Contoh sederhananya yaitu hasil pertanian yang dijual sebagai bahan mentah tentu memiliki harga tertentu ya. Tetapi jika diolah menjadi produk siap konsumsi, dikemas juga dengan baik, memiliki merek, memiliki izin yang diperlukan dan dipasarkan secara luas, ini nilainya tentu saja bisa meningkat begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hilirisasi pertanian. Jadi hilirisasi itu berarti kita tidak berhenti pada produksi, kita juga mencoba untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Misalnya hasil pertanian dapat dikembangkan menjadi makanan olahan, tepung, minuman, produk kemasan ya, bahan baku industri dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Nah, disinilah UMKM memiliki peran penting. Petani menghasilkan bahan baku, para pelaku UMKM mengolah, pedagang dan distributor ini memasarkan dan masyarakat membeli. Jadi semuanya ini menjadi bagian dari satu ekosistem ekonomi. Dan tentu saja kita kalau berbicara terkait dengan daerah ya, tentu saja juga Aceh Tengah memiliki potensi pertanian yang besar gitu. Kawasan Gayo juga dikenal dengan berbagai komunitas pertanian dan perkebunan. Karena itu juga pembicaraan mengenai ketahanan pangan nasional juga cukup relevan ketika kita melihat potensi pangan di daerah kita sendiri. Nah, namun membangun ketahanan pangan bukan pekerjaan yang mudah mendengar. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Pertama, sudah pasti perubahan iklim. Karena cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi kalender tanam, produktivitas hingga resiko gagal panen ya. Kedua, yaitu ketersediaan lahan pertanian. Jadi ketika lahan pertanian terus berkurang, tentunya akan mempengaruhi kemampuan produksi pangan ya. Dan yang ketiga yaitu regenerasi petani. Pertanyaan yang sering muncul untuk saat ini adalah apakah generasi muda ini tertarik untuk menjadi petani? Pertanian hari ini sebenarnya sudah sangat berbeda dengan pertanian masa lalu ya. Teknologi juga sudah semakin berkembang. Ada drone pertanian dan sensor dan juga teknologi pengairan ya. Artinya apa? Pertanian bisa menjadi sektor yang modern dan juga menjanjikan bagi generasi muda. Dan terakhir yaitu keempat, masalah distribusi dan harga. Jadi produksi yang melimpah juga harus diikuti dengan distribusi yang baik. Jadi jangan sampai ketika panen raya harga di tingkat petani justru jatuh karena pasokan melimpah dan petani juga tidak memiliki posisi tawar yang kuat ya. Karena itu perlu ada keseimbangan antara kepentingan konsumen mendapatkan harga terjangkau dengan kepentingan petani mendapatkan harga yang menguntungkan pendengar ya. Jadi ini bukan persoalan memilih petani atau konsumen, keduanya harus sama-sama mendapatkan perlindungan. Konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang wajar dan juga petani membutuhkan harga jual yang layak.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

penutup di sore hari ini dalam program ketahanan pangan ya. Jadi dari pembahasan kita di sore hari ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting pendengar, yaitu ketahanan pangan tidak hanya tentang banyaknya hasil panen ya. Ketahanan pangan juga tentang petani yang sejahtera, tentang lahan yang tetap produktif, tentang air yang tersedia, tentang teknologi yang tepat guna, tentang distribusi yang lancar, tentang harga yang adil, dan juga tentang pangan yang terjangkau bagi masyarakat, dan tentang keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Jadi panen raya adalah sebuah momentum, tetapi setelah panen pekerjaan belum selesai. Hasil panen harus diserap pasar, petani juga harus mendapatkan keuntungan yang layak, komoditas-komoditas juga harus bisa diolah, dan masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang cukup dengan harga yang wajar. Karena sesungguhnya ketahanan pangan adalah ketahanan kehidupan. Dari sawah dan ladang para petani, pangan hadir di meja makan keluarga. Dari hasil kerja keras petani, roda ekonomi bergerak. Dan dari pertanian yang kuat, kita membangun fondasi Indonesia yang lebih mandiri dan kokoh ke depannya. Maka mari kita sama-sama memberikan penghargaan kepada para petani, mendukung pangan lokal, mengurangi pemborosan makanan, dan juga bersama-sama menjaga tanah, air, serta lingkungan sebagai sumber kehidupan. Kita berjumpa kembali di program Ketahanan Pangan di edisi selanjutnya. Pendengar, bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di 93 FM Pro 1 RRI Takengon ya. Kita lanjut terus di sore hari ini pendengar, dan juga sesaat lagi nanti kita sama-sama nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Di sore hari ini kita akan ikuti pengajian dan dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Inna rabbaka sari'ul 'iqab.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan ragam informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
5: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan, kami kehabisan air, semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
4: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
7: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
6: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
7: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
6: Hah? Hacing-hacing?
7: Flu, Res. Flu maksudnya.
6: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

For Loving Me ya, suasana sore cukup sahdu hari ini pendengar ya. Saya intip-intip dari jendela studio, sepertinya sudah hujan di depan kantor. Ya, sahdu sekali suasana di sore hari ini ya, ditemenin sama lagunya Bon Jovi, Thank You For Loving Me.

Bon Jovi ini, terima kasih sudah mencintaiku ya. Ini adalah salah satu lagu power ballad paling ikonik dari Bon Jovi, dirilis pada tahun 2000 dan menjadi salah satu lagu andalan dalam album Crash. Lagu ini sendiri membawa pendengar pada perjalanan emosional tentang rasa syukur, kerentanan, dan juga cinta tanpa sara. Asik juga ya. Jadi kalau kita coba telaah lagi, ternyata sang vokalis John Bon Jovi ini mendapatkan inspirasi utama untuk judul dan tema lagu ini sesaat setelah dia selesai nonton film Meet Joe Black ya di tahun 98 yang dibintangi oleh Brad Pitt. Jadi ada sebuah adegan di mana karakter Brad Pitt ini mengucapkan kalimat "Thank you for loving me" yang langsung membekas dan memicu sang vokalis John Bon Jovi akhirnya untuk menulis lagu ini. Thank you for loving me. Jadi kalau kita telaah lagi dari lirik-lirik di lagu Thank You For Loving Me ini, sebetulnya ungkapan rasa syukur yang mendalam atas penerimaan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat dari pasangan di saat diri sendiri berada di titik terendah ya. Lagu ini sendiri juga menyoroti kerentanan emosional ketika seseorang berani melepaskan egonya untuk mengakui betapa berartinya kehadiran sang kekasih. Wah, mantep lah pokoknya lagu-lagu karya Bon Jovi memang long lasting dia ya. Tidak habis dimakan zaman. Buktinya lagu-lagu zaman dulu tuh gak tahu ya, ini mungkin perasaan saya atau mungkin yang lain juga. Lagu-lagu zaman dulu tuh mungkin karena proses pembuatannya atau proses menulis lagunya ini sangat detail dan berdasarkan pengalaman juga. Jadi lagu-lagu zaman dulu tuh long lasting, melekat sampai sekarang. Mau sampai kapanpun juga lagunya tetap enak untuk didengerin. Thank you for loving me dari Bon Jovi. Ya, kita lanjut terus di sore hari ini. Saya mau kasih lagu dari Celine Dion, I Love You.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
6: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
7: Hai, aku charger HP.
6: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
7: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
6: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
7: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
6: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
7: Hah?
6: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
7: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
8: Jangan dipegang. Tidak.
9: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Ya, ini kita bahas lagi Roxette, It Must Have Been Love. Jadi kalau kita ngomongin lagu ini, pendengar, karya duo pop rock Swedia, Roxette ya, ini bisa dibilang salah satu balada patah hati paling ikonik sepanjang masa. Jadi pertama kali ini lagu dirilis di tahun 87 dan meledak secara global di tahun 90 melalui film layar lebar Pretty Woman ya. Lagu ini juga merekam kepedihan akibat kehilangan cinta secara sangat dramatis ya. Kalau tadi Bon Jovi itu terima kasih sudah mencintaiku. Nah, tapi kalau ini kita berbicara versi sedihnya, versi patah hatinya. Jadi kalau kita telaah lagi lirik-lirik lagu yang ada di lagu ini, secara tidak langsung memang menceritakan seseorang yang baru bangun di pagi hari dan mencoba menjalani aktivitas normal, namun mendadak tersadar bahwa pasangannya telah pergi. Ah, itu di liriknya ya. I wake up lonely, there is over silence in the bedroom and all around ya. Jadi ya begitu, jadi kenyataan pahit setelah berpisah dengan pasangannya sesaat dia baru bangun tidur di pagi hari dan mencoba menjalani aktivitas normalnya, namun dia tersadar bahwa pasangannya sudah pergi. Jadi itu versi sedihnya ya, kalau kita telaah lagi lirik lagu dari grup yang berasal dari Swedia, It Must Have Been Love dari Roxette. Berhubung suasana di sore hari ini juga cukup sahdu sekali dengan gemercik hujan sedari tadi ya. Selamat sore semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Yang mungkin masih ada aktivitas, hati-hati karena cuaca juga sedang hujan, yang mungkin sedang di jalan juga berhati-hati juga di jalan. Gak usah ngebut-ngebut, yang penting tetap selamat sampai tujuan. Kalau ini Roxette, It Must Have Been Love, saya mau coba kasih lagu dari Shania Twain, From This Moment.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: baik mendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini.
1: Dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini, PAUD sekota Banda Aceh, mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
2: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
1: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Cerita siswa di sekolah di Aceh Besar mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Aceh Besar menjadi harapan besar bagi para siswa. Bagaimana kisah perjuangannya? Berikut laporan reporter Cindy Novita.
3: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang bagi

0: anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi siswa jenjang sekolah menengah atas, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
1: Karena ada sekolah rakyat nih, kayaknya ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat ini terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat ini udah gak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat ini tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
0: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
2: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
0: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
3: Kami mengharap sangat dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Udah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
0: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
4: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding, berasrama, dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, bahwasannya semua kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan.
0: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
5: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
0: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga dan pemerintah, mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
6: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
0: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
7: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pendengar, harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per papan. Reporter Fauza menyampaikan laporannya.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenaikan terjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar 50.000 hingga 51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
2: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1.000, 1.200 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
1: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar 100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar 2.500 per butir kini menjadi sekitar 10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat menggelar forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Laporan reporter Arif Rizalul.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak bukanlah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
3: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Tengah mengapresiasi Perpustakaan Kampung Kung yang mendapat penghargaan meraih juara 1 Aceh 2026. Pemkab setempat mendukung berbagai persiapan menuju lomba perpustakaan kampung untuk tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Kampung se-Provinsi Aceh tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Banda Aceh pada 18 Agustus lalu oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh, Dr. Amur Tala, kepada Reja Kampung Kung Sukurdi dan Kepala Perpustakaan Kampung Kung Abdullah. Capaian ini sekaligus mengantarkan Kampung Kung menjadi wakil Provinsi Aceh untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Kampung tingkat nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Julpan Diarah menyambut prestasi ini dengan bangga. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengelola, pemerintah kampung, serta dukungan masyarakat dalam meningkatkan minat baca.
2: Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semua rakyat Aceh Tengah, sehingga ini bisa kita programkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan kampung lainnya. Dengan ini kita berharap perpustakaan ini akan menjadi pusat kunjungan perpustakaan di Aceh, sehingga dapat menghadirkan orang-orang pustakawan dari Aceh ke Kabupaten Aceh Tengah.
1: Perjalanan Perpustakaan Kampung Kung menuju tingkat provinsi dimulai dari keberhasilan meraih juara 1 di Aceh Tengah. Penilaian berlanjut di tingkat provinsi dengan melihat sejumlah aspek seperti tata kelola perpustakaan, aktivitas literasi, minat baca, hingga keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan. Pada tingkat Provinsi Aceh, posisi kedua diraih Perpustakaan Desa Baitul Hikmah, Lamtemen Timur, Banda Aceh, disusul Perpustakaan Desa Penuntungan, Sebulu Salam sebagai juara ketiga. Sementara itu juga terdapat juara harapan, baik itu juara harapan 1 hingga harapan 3. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Laporan reporter Muhammad Sanusi.
3: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinte Mungerje. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
3: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Lanut AL Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
1: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampung Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami menargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
1: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampung Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
3: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
1: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kerul 17, Banda Aceh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon Aceh Tengah. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon sore hari ini. Dan kita beranjak ke program Harmoni Senja, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini ya, terkait dengan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut. Pastikan pasokan BBM subsidi untuk masyarakat setempat mencukupi kebutuhan dan juga disalurkan sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut juga terus mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi di Aceh, dan juga terkhususnya di Kabupaten Pidi nih ya, yang beberapa kali dikeluhkan masyarakat setempat terkait kendala pasokan, dan hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi. Nah, adapun peningkatan kebutuhan tersebut turut dipengaruhi oleh adanya migrasi sebagian konsumen dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, serta tingginya aktivitas kendaraan yang melintasi jalur lintas Provinsi Aceh yang merupakan salah satu jalur utama dari Banda Aceh menuju Medan. Sebagaimana disampaikan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut melalui PJS Area Manager Communication Relationship Relation dan CSR Silvani Meyastus Harini, seiring dengan peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran BBM di Aceh, salah satunya di Kabupaten Pidi, dan penyaluran Pertalite sendiri di Kabupaten Pidi tercatat mengalami kenaikan hingga 109% dari konsumsi normal, dan untuk biosolar mencapai 114% pasca perubahan harga. Nah, selanjutnya Silvani juga menambahkan Pertamina juga memperkuat ketersediaan pasokan serta pengawasan terhadap penyaluran BBM kepada masyarakat, terkhususnya BBM bersubsidi. Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendukung pengawasan dan penertiban penyaluran BBM subsidi. Pertamina tidak menoleransi lembaga penyalur yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen. Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan pemutusan hubungan usaha atau PHU.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Pro 1 RRI.
1: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial bansos dari pemerintah ya sebesar 5,4 juta rupiah dan ditransfer tunai dengan berkomentar di salah satu unggahan di akun Facebook. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya atau hoax. Ini dilansir dari berbagai media, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Dan selain itu tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat untuk berkomentar di Facebook. Pemerintah sendiri menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau di App Store. Dan penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data dari pihak Kementerian Sosial. Jadi kesimpulannya terkait dengan bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar ya. Ya itulah demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Nah, gitu dong. Baru cakep.
0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Tapi umi rasai. Selamat sore pendengar semuanya. Ya, cukup sahdu sekali suasana di sore hari ini ya. Setelah beberapa hari kebelakang ini cuaca bisa dibilang terik sekali. Dan alhamdulillah tadi sehabis asar Takengon diguyur hujan ya. Jadi agak-agak adem sore hari ini. Biasanya memang beberapa hari kebelakang karena memang cuaca juga sedang tidak bersahabat, jadi terik sekali cuaca beberapa hari kebelakang ini. Dan alhamdulillah diguyur hujan sore hari ini. Saya pantau juga dari kaca studio, masih agak-agak mendung di luar sana. Saya tidak tahu apakah hujannya masih berlangsung atau masih gerimis-gerimis atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Saya pantau dari studio, sepertinya suasana di luar juga masih cukup mendung. Jadi berhati-hati bagi pendengar semua yang mungkin sedang berada di jalan menggunakan kendaraan bermotor ya. Tetap berhati-hati, gak usah ngebut-ngebut, yang penting tetap selamat sampai tujuan ya. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruah Matakengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

أشهد أن

اشهد ان

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti akan dilanjut lagi sama Kak Ana ya, hingga nanti sampai malam hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan akhir kata, saya Budi pamit undur diri pendengar, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak

0: Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
5: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor,

0: sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutlah di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
4: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
3: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
4: Karhutlah juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutlah yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutlah. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
5: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
4: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutlah yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutlah Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
6: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api, dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
7: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak, dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
6: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
8: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
6: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
10: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
9: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
11: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah melipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMT, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
12: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman. untuk bawang.
13: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
14: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman. Angka 25.000 sampai 30.000 itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
15: Sebenarnya tidak impor lagi Pak bawang.
14: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
13: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
16: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
13: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
17: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
18: Dari bahwa hal yang

0: Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything. We must be...
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
5: Yeah, overall good.
3: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon. Malam hari ini setelah Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di 23 Agustus 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kembali kami lanjutkan lagi.

0: Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini dirangkaikan kembali untuk mimbar agama hari ini 23 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk mimbar agama malam hari ini, ilmu sebagai cahaya kehidupan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah ilmu sebagai cahaya kehidupan. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat dalam kegelapan dan kebodohan. Pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa yang cerdas, berdaya saing, dan bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah kemuliaan yang mengangkat derajat manusia. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi semua, tanpa membeda-bedakan antara laki ataupun perempuan. Ilmu sebagai cahaya kehidupan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan semangat belajar, menjadikan belajar sebagai ibadah dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai guru dan ilmu, menghormati orang yang mengajarkan ilmu, serta mengamalkan ilmu dengan benar. Membangun bangsa cerdas, menjadikan pendidikan sebagai fondasi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan ilmu, kita dapat menjaga iman, memperkuat persaudaraan, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan, dengan semangat belajar, menghargai guru, dan membangun bangsa melalui pendidikan. Kita akan menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya dan semua kalangan, kita ucapkan selamat malam lagi untuk malam hari ini. Kita mendengarkan mimbar agama edisi Agustus 2026 ini, ilmu sebagai cahaya kehidupan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan beberapa saat kemudian akan kita song-song untuk waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

Para pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Akan banyak yang bisa dihantarkan, kita hadirkan bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan ya, dan pendengar RRI Takengon, kita song-song waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

أشهد أن

الشهاب و

Mendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini dan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk malam hari ini pula. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini dan dirangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.

dengarkan Lintas Informasi. Polres Bandar Meriah menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 16 tahun yang videonya viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi Sabtu 22 Agustus 2026 di kawasan Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satreskrim Polres Bandar Meriah telah turun ke lokasi dan meminta keterangan sejumlah pihak. Polisi juga mengumpulkan bukti serta informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan awal, korban diduga mengalami kekerasan fisik setelah terlibat perselisihan dengan sejumlah pelajar lainnya. Saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Buru Takengon dan akan diperiksa setelah kondisi kesehatannya memungkinkan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto mengatakan pihaknya memastikan kasus tersebut ditindaklanjuti secara cepat dan profesional. Penyidik akan memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta memproses perkara sesuai ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak. Polisi juga mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan identitas maupun rekaman yang dapat memperburuk kondisi korban. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap fakta dan memastikan hak korban sebagai anak tetap terlindungi.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan kita hantarkan untuk mini drama untuk malam hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan, dan kita untaikan dengan rangkaian drama radio atau mini drama di kesempatan malam hari ini. Selamat malam lagi dan selamat mendengarkan.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung, ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya, Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah.
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya, pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini di 23 Agustus 2026.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Takengon untuk malam hari ini, saya yakin sudah sejak pagi-pagi sekali Anda bersama dengan RRI Takengon yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Sampai malam hari ini kita bisa bersama, kita uraikan kembali, kita uraikan hal yang sama seperti tadi pagi, untaian rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Pendengar RRI Takengonas, senang sekali untuk saat malam hari ini masih menemani dengan banyak rangkaian-rangkaian lagu yang tentunya mewarnai malam ketika Anda tengah beristirahat, di antara tadi banyaknya kegiatan-kegiatan pendengar itu. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada kan yang nantinya istirahatnya juga akan lebih awal, esok akan beraktivitas lagi seperti biasa. Untuk lagu-lagu yang kita hadirkan ini mudah-mudahan jadi nyaman suasana istirahat, suasana malam Anda. Tadinya ketika panas, sedang panas-panasnya menjelang sore agak redup dan ada rintik-rintik hujan di beberapa tempat, hujan yang tidak merata. Jadi ngerasa teduh aja untuk sejenak di suasana sore sampai malam ini, mudah-mudahan jadi teduh dengan lagu-lagu yang dipilihkan dari RRI Takengon.

sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Cinta.
1: Masih diucapkan selamat malam lagi pendengar RRI Takengon untuk kesemuanya di kediaman di mana saja Anda berada, dengan untaian-untaian lagu-lagu yang masih dihadirkan sepanjang malam ini. Berharap Anda bisa merasa bahagia dan juga terhibur dengan yang bisa dihadirkan, dan mudah-mudahan nyaman lagi untuk yang kita sajikan sepanjang waktu ini.

Dan pendengar RRI Takengon, informasinya nanti masih akan bisa Anda dengarkan di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lengkapi untuk rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ini, dan selepas informasi dari yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, untuk lagu-lagu di era 1970-an dan 2020. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita ucapkan selamat malam.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita ucapkan terus selamat malam terlebih untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon untuk saat malam hari ini, atau tidak pernah jauh dari RRI Takengon sama sekali, mendengarkan terus rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sampaikan sepanjang waktu.

Rintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim menegaskan pergantian M. Nasir Samaun dari Jabatan Sekretaris Daerah Sekda Aceh bukan karena persoalan kinerja. Mualim menyebut pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan sekaligus penyegaran dalam pemerintahan Aceh. Keputusan tersebut tidak berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan tugas M. Nasir selama menjabat Sekda Aceh. Ia menyampaikan, M. Nasir selama ini dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu Gubernur Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

terkejutnya terlebih dahulu ada beberapa, ada dua buah lagu ya yang hadir sebagai lagu pembuka untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Sejak tadi pagi bahkan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk semua kita dengan sehat, dengan baik, semua kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk cuaca cukup panas untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Kita kan di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan untuk rangkaian lagu-lagu yang mewarnai suasana malam kita. Bisa dinantikan yang pastinya, bisa ditunggu ketika ada yang sudah menunggu dan tidak sabaran untuk bisa bersama dengan RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita perdengarkan yang tentunya

0: Ya, nah, karena tadinya sudah pada tundakan dulu nih untuk untaian lagunya. Siapa tahu satu selera kita dengan pendengar kita ini yang memiliki lagu tentu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang Hindu, ruang berbagi Hindu, memori lewat lagu.
0: Oke, memori lewat lagu, betul. Selamat siang.
1: Alhamdulillah, Mbak Ana sore ini ya, selama ini kan porak berdetak ya, kayak tuh kita di hujan lebat luar biasa. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Kalau di kawasan kediaman Ana nggak begitu hujan deras sekali, tapi memang sudah isyarat hujan begitu, ada
1: tidak
0: hujan.
1: Ada hujan. Kalau di Payatumpi sampai dua trip itu sudah berhenti sebentar, hujan lagi lebat
0: ya
1: lagi sampai
0: melintang ke jalan. Alhamdulillah.
1: Dan harapan Abah semoga mudah-mudahan sampailah hujan yang lebat ini ke Riau dan Kalimantannya yang lagi dilanda karhutlah itu.
0: Amin, amin, mudah-mudahan betul jadi bisa teduh mereka di sana juga, karena kan jadi gelap siang hari, jadi gelap bagaimana malam hari ya kan Abah ya.
1: Juga ya ke sampai ke Jawa lah itu yang lagi dilanda kekeringan nih, mak-mak sampai berebut air bersih itu ya.
0: Jadi
1: mudah-mudahan sampailah ke Jawa juga ya, sampai ke Makassar lah.
0: Jangan sampai di daerah kita juga ada karhutlah, karena biasanya Takengon juga biasanya rentan sekali ya Abah ya.
1: Iya, mudah-mudahan dengan diawalinya hujan sore ini akan berlanjut sore sehingga karhutnya tidak akan sampai ke Takengon juga.
0: Kita jaga warga-warga juga kan begitu ya, Abah, saling mengingatkan kita jangan sampai kita bakar hutan atau lahan-lahan, kalaupun dibakar jangan ditinggalkan. Walaupun harus berkebun dan sebagainya ya kan, Abah ya.
1: Iya, sementara yang hobi-hobi bakar sampah juga kalau boleh hentikan dulu lah sementara ya. Dan kalau boleh jangan lagi dibakar.
0: Iya, jangan, nggak ada istilah ditunda. Karena apa, jangan dulu.
1: Karena sekarang itu bisa jadi cuan deh loh, kalau memang kita bisa bisa memanfaatkannya itu. Kalau yang sampah kering plastik itu kan bisa jadi cuan kan gitu. Jadi kalau yang organik itu bisa dibawa ke ladang, bisa jadi kompos kan begitu. Yang kita kirim ke TPS sampai ke TPA itu kalau boleh itu tinggal yang residunya aja. Itu maunya.
0: Betul.
1: Harapan kita begitu lah, semua masyarakat kita ini nyadarlah tentang sampah ya.
0: Kalaupun ya. Sampah-sampah rumah tangga juga yang harus dibakar sore-sore sepertinya, karena sore hujannya nggak begitu, apa, anginnya tidak begitu kencang ya Abah ya.
1: Betul. Saya terkesan dengan lagu yang terakhir tadi itu, apa judulnya itu ya?
0: Dari Teti Kadi, lagu yang sudah lama sekali kita hadirkan lagi untuk malam hari ini, Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu, sebelum Senandung Rindu?
0: Kalau sebelum Senandung Rindu itu Ermi Kulit.
1: Ermi Kulit ya. Itu era tahun 80-an juga itu.
0: Iya,
1: ya.
0: betul Abah.
1: Itu apa judulnya itu ya?
0: Pasrah
1: ya.
0: Iya.
1: Terkesan sekali itu Abah dengar awalnya itu waktu pas lagi di Banda Aceh waktu itu, terkesan kali ini mantap. Tapi kalau untuk malam ini Abah pinginnya coba dari edisi Tonga ya.
0: Iya Abah.
1: Ayah ya, ada ya.
0: Oke.
1: Ada ya.
0: Iya, oke, kita coba inikan ya.
1: Oke lah, ya. Mbak Ana, semangat terus ya.
0: Oke, baik, Abah.
1: Baik, Abah. Kita ini.
0: Baik, Abah.
1: Selamat untuk semuanya yang lagi di RRI malam ini.
0: Selamat terus, semangat terus. Istirahat ya, Abah ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi untuk malam ini, untuk seterusnya saya kira masih dengan cuaca yang berubah-ubah seperti ini, nggak lagi ada karhut lah daerah kita juga. Kita bayangkan daerah lain, saudara-saudara kita di sana bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
2: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Dari mana kita gerangan untuk malam hari ini?
2: Putra Cawang.
0: Dengan siapa, Bang?
2: Putra Cawang.
0: Oke, Putra Cawang. Saya manggilnya Abang atau Bapak, sama aja saya kira. Bagaimana malam hari ini di sana, di tempatnya Pak Putra?
2: Ya, alhamdulillah. Begitu melepon Mbak Ana, langsung hujan nih.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah hujan. Itu yang kita inginkan beberapa hari belakangan
2: iya.
0: Ini.
2: Ini lagi deras nih.
0: Oh, lagi deras. Kalau tadinya di daerah kita ini masih isyaratnya hujan gitu. Di beberapa tempat iya. Deras juga sih sore tadi.
2: Memang panas di mana-mana.
0: Iya, sudah berapa waktu ini panas terus untuk daerah kita ini.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan jadi teduh untuk malam ini seiring dengan lagu-lagu nostalgia kita, bukan nostalgia saja tapi era 70-an ke 2020. Kira-kira lagu apa yang bisa meneduhkan si malam hari ini?
2: Dari Kusplus.
0: Dari Kusplus?
2: Judulnya Reni.
0: Reni.
2: Reni.
0: Kusplus. Oke. Kita coba juga untuk lagu itu bisa hadir menjadi teman untuk saat malam hari ini. Boleh kita coba hadirkan. Kita hantarkan menjadi teman untuk malam-malam di saat tengah beristirahat.
2: Dalam buat Mas Didi. Tangannya Mbak Ana.
0: Iya.
2: Mbak Adi.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Nari. Mas John.
0: Mas John juga.
2: Oh iya, Pak Kasiman. Untuk Herman dua-duanya ini.
0: Herman ada yeah. Di mana-mana juga.
2: Salam sehat untuk semuanya ya. Salam senang.
0: Oke.
2: Sehat. Salam semuanya.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya kedengaran. Jadi suara yang nelfon juga gak tahu di kamar atau di ruangan yang tertutup. Tapi yang pasti kita bersama dengan RRI Takengon untuk malam hari ini. Bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita warnai suasana malam Anda. Kita bagi waktunya, yang telepon, yang lagu, dan banyak lagi.

0: disampaikan. Siapa tahu ada yang malam seperti ini sudah beristirahat, mau awalnya istirahat, terus awalnya bangun tidur juga karena esok seperti biasa lagi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Mengarungi rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Lengkap juga untuk saat malam hari ini. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bunda.
0: Terang kan suara kami di tempatnya Mas Boy?
1: Terang, Bunda.
0: Oke.
1: Kemarin tuh udah berapa hari nggak terang, Bunda?
0: Berapa hari ini kecil gitu ya? Oke, mungkin lengket di mana lah suara ini pun. Bagaimana Mas Boy malam hari ini?
1: Enggak.
0: Kita dengerin lagu apa ya Mas Boy?
1: Lagu Tunggu Tunggu ya.
0: Ah, yang mana?
1: Lagu Tunggu Tunggu Tunggu.
0: Oh, ini yang betul-betul nggak kedengaran, walaupun sudah kenceng suara.
1: Lagunya gitu. Lagu tahun berapa nih?
0: Oh, lagunya pokoknya sejak tahun 70 sampai ke 2020 ada cukup, apa saja?
1: Lagunya anu benda ya, cukup sekali ada kegagalan cinta ya.
0: Cukup sekali kegagalan cinta.
1: Ya.
0: Apa ya judulnya kira-kira ya? Iyalah, iya, oke.
1: Bunda, semoga sehat selalu, banyak hormat dan rezeki keluarga.
0: Oke.
1: Apa yang bermaksud? Terus apa lagi tadi yang bermaksud, Bunda?
0: Tadinya ada Pak Putra Calang, kalau nggak salah gitu tadi, karena soalnya agak.
1: Putra Calang, sama Pak Putra Calang.
0: Iya, siap.
1: Kak Yati, Kak Selfie, Kak Nur, Bang Teddy, Bang Ari, Bang Budi, Bang Kebu,
0: Bang Cibru dengar.
1: Kak Lagi, Makassar, Bang Sultan, Bang Mahmud, Bang Herman di Amerika Serikat.
0: Udah mulai banyak-banyak ngirimnya ya Mas Bro ya.
1: Tapi itu yang dengan semua pendengar RRI Bunda ya.
0: Ya bolehlah. Bolehlah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Berizin semuanya. Kita untaikan satu persatu dulu lagunya. Walaupun kalau malam ini apa, kalau malam-malam itu ruang rindunya sama lah sebenarnya dengan format yang lain. Untuk waktunya yang harus kita isi sebisa mungkin agar lagu-lagunya pendengar itu bisa hadir.

0: semua kita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Dengan siapakah gerangan malam ini?
1: Wan, Kak.
0: Dengan siapa?
1: Wan.
0: Wan.
1: Oh.
0: Wan, di manakah gerangan Bang Wan?
1: Baliatu, Kak.
0: Bang Wan di Baliatu. Oh.
1: Ini mau request lagu nih, Kak. Lagunya apa?
0: Lagu
1: Bruri.
0: Lagunya Bruri ya, Bang ya.
1: Jangan ditanya ya.
0: Oke, jangan ditanya kemana
1: cover aku pergi. Blues.
0: Oh, yang cover blues.
1: Ya.
0: Tapi
1: salam-salamnya buat Ani nih. Pak Yumna yang lagi api-apian nih kan.
0: Oke, baik. Tapi kalau yang
1: lagi api-apian orang nih.
0: Tapi kalau lagunya yang asli-asli juga nggak apa-apa kan, Bang ya?
1: Walaupun asli, Ani kan dia kan. Kurang menari.
0: Oh, kita coba dulu. Oke, siap. Yang cover gitu ya. Boleh Bang, boleh. Siap.
1: Masih kaya.
0: Yuk, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Wan yang ada di kawasan Baliatu. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk ya, memang seperti itulah selera kita. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik, Kakak.
0: Suara radionya mudengeng. keras sekali. Nanti tetangga komplain coba. Nanti tetangga kencang sekali suara radionya Bunda itu gitu. Enggak apa-apa ya Bunda ya, kalaupun kencang suaranya Bunda ya. Apa kabar? Sudah lama nian kita tidak berjumpa.
2: Kabar-kabari.
0: Dikabari malam hari ini. Iya, malam ini kita kabari. Jadi kita kabarin untuk ke semua pendengar-pendengar kita, kita baik ya Bunda ya.
2: Iya.
0: Oke, ada Bunda Hana. Kadang-kadang manggil Bunda, kadang-kadang manggil Kakak, Kak.
2: Iya, nggak apa-apa. kita kan teman.
0: hari ini ngapain saja? Kegiatan apa saja hari ini?
2: Kegiatan hari ini di rumah, Kak, karena dari tadi pagi lampu mati.
0: Oh gitu.
2: LCD-nya rusak. Yang ngebetulin baru datang sore.
0: Sore, jadi kan tidak bisa apa-apa.
2: Ya, jadi untuk apa predangdut aja pun tadi siang sih kita nggak ada dengar. Karena mati lampu.
0: Nggak apa-apa lah. Akhirnya malam hari ini kita bisa mengabari tadi itu.
2: Iya, kata Kak Amo itu. Gosip dulu kita sama Kak Amoy sebentar. Kata Kak Amoy, kemarin kan kita ini ngobrol sama Bang Budi. Bang Budi sebenarnya namanya Kak Amoy siapa? Karena ditanya di akhir-akhir Kak Amoy itu nggak ada, tahu. Nah, terus dia bilang gini, Bang Budi, tolong tanya sama Kak Ana, tapi jangan disebut di radio ya. Nanti minta di WA-in aja sama Kak Ana ke Bunda Hana. Berarti Kak Ana ini udah tahu nama asli Kak Amoy, Kak?
0: Nggak ingat sih, Kak. Nanti mudah-mudahan Kak Amoy bisa telepon, tapi Ana rada-rada ingat. Nanti Ana coba japri juga lah, Ana kabarin ke Bunda Ana ya, nama Kak Amoy tadi itu. Pokoknya ke asir-asir atas kita, Kak. Ke asir-asir atas kita, dekat masjid, belok kanan.
2: Ada. Oh, masjid belok kanan, bukan di depan masjid ya.
0: Buka, pokoknya asir-asir atas ya. Masjid sebelah kiri kalau kita datang dari ini, kanan aja langsung ada lorong.
2: Karena dulu sama Kak Selvi ke sana ya.
0: Ana paling suka jalan-jalan sama siapa aja.
2: Yang penting happy aja, Kak.
0: Iya, waktu mau ke tempat Bunda Ana kan kami jemput. Kak Amoynya, tapi nggak di rumah ternyata.
2: Ini kemarin Kak Amoy bilang, nanti Bunda Hana, kalau dengar ini kami mau datang sama Kak Ana katanya. Pas dia ngobrol sama Bang Cibro kalau nggak salah di RRI Sindaraya kan.
0: Oh gitu. Sampai-sampai pintu rumahnya nggak dikunci, coba aku dorong aja kemarin itu.
2: Wah.
0: Iya nanti anak coba japri lah. Tapi memang kamu aja abis masjid sebelah kanan ada lorong, ya udah ketemu rumahnya.
2: Nanti kita kesana aja kak.
0: Oh boleh.
2: Karena kan bunda sering kesana ke asirasi. Pertama saudara ada di sana.
0: Iya.
2: Terus yang kedua makam nenek di sana.
0: Oh. Gitu. Betul. Pokoknya asir atas. Terus masjid, terus belok kanan.
2: Kadang sidurung kupel, Kak Amo ya pegang.
0: Kurasa. Oh ya, karena Kak Amo ini, Hana ini terkenal nih.
2: Tahu keponakan nenekku kuning Kak ke? Yang mana tuh di deh ada di sini yang suka dengar radio RRI juga iya kepringan kan itulah orangnya mau apa yang di depan masjid atau yang mana kan katanya gitu
0: pokoknya
2: itu lah nggak tahu
0: asir atas masjid terus ke kanan lorong
2: dari bawah masuk apa masjid belok kanan
0: lah asir atas pastinya
2: ya
0: oke pokoknya almarhum main tinju aja kerjanya, olahraga tinju yang digemarinya.
2: Suami kamu?
0: Atlet tinju ternyata.
2: Oh, atlet.
0: Atlet tinju di Takeng ini. Pokoknya nanti kita main ke sana lah, mudah-mudahan ya, masih ya, kan ada waktu.
2: Tapi ini rencana dor kau itu kok direncana kadang-kadang nggak jadi tapi kok nggak direncana ujuk-ujuk
0: nyampe. Iya betul itu kak betul
2: kata om kan gini kita ke tempat Kak Ana dulu om pengen ketemu sama abang ya udah nantilah kapan-kapan kita kesana
0: insyaallah
2: mudah-mudahan ada waktu nanti kak ya
0: aku pe kenaki kumai aman peti mahana dediang
2: katil jadi kena kemurung cek.
0: Oh ya tergantung Bang Budi ya Bang Budi ini kalau waktunya kosong kita bisa jalan-jalan ngopi kita di bawah pokok bawah pohon pokat jadi buat saya
2: jadi juga kemarin jadi. Kan Bang Budi ke BM hari apa tidak lama lah dia WA jam 12 baru dibuka jam 2 kan udah pulang dia kena salah ya kan
0: Alah betasine sebenarnya yang muda-muda ini sama anan-anan tuh jangan main japri-japri lagi Bunda Ge.
2: Iya, telepon langsung. Gitu nih nggak nanan soalnya.
0: Ina, Bohmi, siap. Nanti besok udah pacuan kuda, ada acara ini. Siapa tahu kita bisa merumpok di pacuan kuda, Bunda.
2: Iya, cuman aku nih, Bunda nih kan kadang-kadang untuk pacuan kuda tuh ke ini pun ada di sini pasar malam nih, pasar malam kayaknya seminggu di situ, tapi Bunda nggak pernah kesana.
0: Nggak usah.
2: Padahal dekat udah ini di lapangan, karena lapangan yang Kak Ana pulang itu kan ada lapangan tuh.
0: Iya, betul.
2: Nah itu di situ kan dekat dari sini, kayaknya jalan pun bisa ke.
0: Alah pokoknya nganan-nganan gedalih nih Bunda kayaknya masuk angin. Iya kan? Iya, ngemepe. Sambung sama HP Om tuh terus. Ya ini efek kalau sudah lama nggak berjumpa ya kan pendengar ya nanti saya mati lampu di rumah Bunda wanya terjadi nemien bisa ngobrol kalau udah mati lampu kan jaringan kita pun akhirnya jadi keganggu. tunggu kita ini kan dulu kita netralkan semua Ada pesan singkat juga. Terus Bang Amir yang ada di Melabuh nih, nanti keburu malam dia udah pulang.

0: Pendengar RRI Takengona, selamat malam. Khasnya Meriam Bellina untuk lagu yang sudah dihantarkan, kita mendengarkannya bersama untuk saat malam hari ini. Berharap kita semuanya merasa senang dan terhibur, akan terus bersama dengan RRI Takengon. Untaian lagu-lagu ini kita siapkan bagi pendengar RRI Takengon semua. Dan adakah kiranya juga yang memberikan atau menyampaikan informasinya melalui pesan singkat untuk saat malam hari ini? Menyala pokoknya ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, halo. Kedengaran suara kami kah?
1: Kedengaran saja. Karena kemarin jelas suaranya ya.
0: Oh, sekarang sudah mulai jelas ya.
1: Mungkin kemarin suaranya petiknya kurang bagus.
0: Ketabrak jempol sepertinya.
1: Bukan, kebanyakan jempol nampaknya.
0: Jadinya kelat-kelat bagaimana, sepet-sepet bagaimana ya bang ya?
1: Bukan, karena udah kebanyakan jempol gigi kita kan hitam. Habis disempur dia tuh hati depan suaranya.
0: Iya, makanya ini kirain ketabrak jempol. Jadi hari ini bagaimana, apa kabarnya bang?
1: Keadaannya di pondok saya hujan keras tadi mbak Ana.
0: Alhamdulillah, menandakan akan mas.
1: Tadi, saya tadi kan di tempat dia. Tapi nggak hujannya nggak sampai ke situ, tidak ada timbangan, cuman sampai paling godang teman pondok sari itu.
0: Betul. Nggak apa-apa, berarti sudah ada secercah harapan untuk kopi yang akan memerah.
1: Iya betul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tasak renyah bewe ini senuan-senuan tak gebang.
1: Iya, tasak minyak di bagian tasak minyak di bagian.
0: Siro-siro dan sambil istirahat, tanah lagu itu nih bang yo.
1: Oh, ana kebetulan berdatang di baik ya. Ya kue ana, ana. Dong lagu hari edisi Thomas saya rumit aku dat.
0: Oke.
1: Judulnya aku tak tahan lagi.
0: Untuk mana kebetulan ya?
1: Karena aku lebih gerbang gitu, mesti ngubut nih.
0: Begini pondok sayur ke bang?
1: Ayo sini kayak berapa tumbang WA aku berdua. Di pondok sayur uran kayak ikan ini kalau beda uran itu
0: nih. Memang asar ini lagu si Hana nih muda dek pora ke bang? Asar ini lagu si muda dek memang uran nana ikan.
1: Mulai simpang tiga gara uran turun.
0: Dari pegir
1: kami kami kayaknya pecahan sirang mana ini baju hujan cuman di pondok juga
0: aku mendali rintik-rintik itu sama sini bang.
1: Iya
0: bohmi
1: untuk dua ketan untuk mengembar kesehatan kasemiri dan karnia biar tiga radio
0: iya
1: Rabu nari edisi sama juga aku tak tahan lagi.
0: Oke, siap.
1: Buat dalam salam itu banyak yang diminyak dan untuk abang saruhkan semoga tak selalu
0: ngemis kurasa dan
1: untuk semua pendengar penyiar dimana saja berlatih mereka memikir lagi selayangannya.
0: Oke,
1: semoga tak selalu mereka ke anak.
0: Oke, apalah artinya.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah artinya jam 22 ya kan? Belum seberapa jam 22 masih terang benderang. Seleranya Bang Amir tua sekali. Oh masa itu memang seperti ini ya. Kita kan nanya kemana ya lagu-lagu modelnya Datuk Ahmad Jais ini. Ini 60-70an kayaknya.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk siapa tadinya, Bang Amir yang berada di Melabu. Selamat malam kita ucapkan untuk Anda. Ya, sudah sebegitu lama lagu ini, tapi masih asik ternyata bisa kita dengarkan untuk malam seperti ini. Tapi tahunnya yang sudah agak sedikit lama, sudah di antara 70 ke 80-an itu, atau di 70-an ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku niru lagu Prince jadi buka bos. Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan tinggalkan aku sendiri, Kak Bos.
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kenapa malam hari ini kiranya kami juga nggak ingat lagu itu. Sudah berapa lama lagu itu pernah ada, tahun berapa? Reuni kan lagunya tadi itu kan Pak Putra ya.

mana saja Anda berada, tapi ini juga enggak terlalu tahun-tahun lama. Walaupun kita mengenal kuskus ini dari tahun 60-an, 70-an gitu, tapi ini kan di era 80-90 lagu ini sudah ada. Terima kasih untuk yang jauh-jauh dari Calang, dari apa tadinya, dari Melabu juga ada. Ahmad Jais tadinya ya, Bang Amir ya. Oke, rasa senang, rasa terhibur satu persatu lagu-lagu Anda. Saya hantarkan lagi untuk kesempatan malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, yang lain pun untuk lagunya bakal hadir terus, akan ada terus. Mas Boy, ada Bang Joy, Bunda Ana, Bang Wan di Baleatu. Yang WA, oke. Okay. Yang WA-nya ada Bang Joy juga tadinya. Oke, okay. Ntar pesan singkat dari Bang Mus kita bacain.

pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan untuk malam hari ini setuju ya Bunda Ana ya, kalau yang suka nyanyi, suka lagu itu pasti jadi awet muda. Awet muda kayak kita-kita. Pendengar RRI Takengon, untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah dari tahun berapa ke tahun berapa kita bolak terus, balik terus untuk untan lagu-lagunya. Semua kalangan kita dengarkan lagi untan

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini itu lagu dangdut ya, Mas Boy ya. Untuk lagu yang tadi liriknya cukup sekali kegagalan cinta. Ini yang bikin PR nih Mas Boy ini ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, walaupun itu lagu tahun berapa, tapi versi lagu dangdut ya. Oke lah, gak apa-apa. Tapi yakinkan kalau kita hadirkan untan lagu-lagu yang kiranya akan semanis mungkin di kesempatan malam ini sambil beristirahat. Janji kita memang yang seru-serunya nih untuk lagu-lagu yang masih hadir dari RRI Takengon. Dinantikan terus untuk lagunya. Pendengar semua yang sedang ngopi juga, ada loh sedang ngopi. Ini kan belum larut malam sekali bagi mereka yang masih bareng-bareng. Mereka masih cerita. Kalau sudah cerita, sudah tinggal apa ya? Tinggal cangkir kosong sepertinya.

pendengar RRI Takengon, kalaupun tadinya Bang Joy juga telepon, tapi ada pesan singkatnya juga yang dikirimkan untuk kita di kesempatan malam hari ini, berarti harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa digulirkan, dihadirkan untuk lagu tersebut. Yang selalu disukai, yang selalu diminati sambil istirahat, lagu kesayangannya sepertinya. Semua lagu kesayangan-kesayangan Anda di kesempatan malam ini. Kalau bukan, ya tentu nggak akan request, nggak akan milih-milihkan lagu-lagu tersebut. Terima kasih yang sudah, yang belum masih ada waktu beberapa saat ini.

0: Pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini menguraikan lagu-lagu yang disukai, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur, terinspirasi dari lagu ini atau penampilannya ya Bang Mus ya, rada-rada mirip cara penampilannya, warna kulit juga ya Bang Mus. Berani gangguin Bang Mus karena sudah apa ya, ya namanya juga abang sendiri ya Bang Mus ya. Jadi rada-rada mirip sama Bob Rijal tadinya. Oke, melangkah terus kita untan lagu ini untuk pendengar RRI Takengon dimanapun berada.
1: Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

malam pendengar RRI Takengona di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk malam hari ini, Bang Wan lagi sama teman-temannya yang berada di kawasan Baliatu untuk saat malam hari ini. Versi zaman canggih ya Bang Wan ya, versinya

0: selamat malam. Nah, jadinya aku jadi iseng sudah siapin lagu Silga the Blues karena musiknya hampir-hampir sama. Mendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Oke, kita terima telepon. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo. Dua suaranya.
2: Selamat malam, Tante.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat. Kemana aja kau, Tante? Tidak pernah nomor-nomor lagi. Tidak pernah kedengar lagi suaramu.
0: Memang seperti inilah perjalananku.
2: Oh, begitu.
0: Terkadang aku
2: masih diawasi sama ibu, karena kecil masih, kan?
0: Iya, kata mama maghrib harus di rumah. Ini aja udah, ini kan berarti sudah melanggar aturan kan, maghrib masih di kantor.
2: Iya. Malam minggu pun udah lama juga nggak pernah aku dengar, nggak boleh begadang kan ya.
0: Sebenarnya jadwalku bergeser malam minggu itu, Bang. Jadi kalau udah bergeser gitu ya sebenarnya boleh aja sih, ya kan? Tapi
2: bergeser aja ya.
0: Bisa saja aku datang juga malam minggu itu gitu kan. Tapi ya menikmati malam minggu lah sekali-sekali gitu.
2: Tapi biarkanlah Bang Budi sama Tio lah di situ kan.
0: Menemani semua pendengar dengan karaokeannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, juga. Saya juga mendengar itu malam.
0: Oke lah, malam hari ini belum istirahat nih. Belum istirahat ya, Bang ya?
2: Belum, masih asik mendengar radio ini.
0: Pingin dengar lagu yang mana nih, Bang?
2: Tikus liar ada nggak, Iwan Fal?
0: Apa nih judulnya?
2: Tikus liar.
0: Tikus liar.
2: Tikus liar.
0: Oke, bukannya yang slow-slow aja lagunya?
2: Slow-slow aja.
0: Dari Iwan Fals-nya yang slow-slow aja.
2: Yang Iwan Fals yang slow aja maksudnya. Kalau semoga saja kau benar gimana?
0: Oke aja.
2: Oke, semoga saja kau benar ya.
0: Semoga saja kau benar.
2: Ya, salam-salam saya buat Tante yang lagi tugas kan.
0: Oke, harus pulang kan, maghrib nggak boleh di luar rumah.
2: Iya, saya sudah ngerti. Maghrib nggak boleh di luar kalau peraturan mama kan.
0: Benar. Harus patuh
2: nah, sama orang tua. Apa kabar mama harus didengar. Perintah mama harus didengar, harus dicerna, harus diamati.
0: Benar. Tapi saya lagi dinas malam ini, harus ngelanggar aturan dulu nih untuk malam ini.
2: Itu tak apa, asalkan nanti pulang dengan ceria dalam keadaan selamat tanpa kurang apa-apa.
0: Amin.
2: Mamanya pasti senang loh.
0: Amin. Mudah-mudahan kita sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun.
2: Ya. Kemudian Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Bang Budi, Bang Fajri, Bang Cibro, Bang Ari kan.
0: Oke.
2: Bang Mus, Bang Joy, Mas John. Apa tadi Bang Iwan, salam kenal lagi Bang Iwan kan. Mas Boy, Mas Bayu. Kemudian juga Mas Elpi, Bunda Hana, Om Yasin kan.
0: Oke.
2: Seluruhnya dari A sampai Z lah, nanti gak terputar lagunya nanti kalau saya lama-lama.
0: Oke, semoga saja kau benar.
2: Ada, semoga saja kau benar.
0: Iya, ada.
2: Oke, terima kasih, salam sehat ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman yang ada di Aceh Selatan. Selamat malam untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Benar. Untuk Bang Wan tadinya yang ada di kawasan Baliatu, karena lagu tersebut kan musik depannya mirip-mirip dari Gary Moore untuk Still Got the Blues. Aku udah siapin. Tuh karena benar kah? Sama. Iseng aja. Waktu kita gak banyak lagi, mungkin beberapa lihat pesan singkat lagi dong. Jangan ada yang terlewatkan. Oke, sudah semua. Oh belum, lagunya Bang Joy belum. Iya, kita balik lagi ke edisi Litonga. Dari lagu Still Got the Blues ini balik lagi ke jadulnya Indonesia, edisi Litonga. Aku tak tahan judulnya. Ditungguin lah kalau begitu, masih ada waktu kok.

0: Takengon, kalau kalau balik ke dulu lagi, lagu-lagu seperti ini bakal bisa saya lanjutkan sampai pagi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Tapi enggak kan, kita janji tadinya bakal balik untuk lagu lama lagi yang tadinya dipilihkan sama Bang Joy, nunggu-nunggu dia. Mau lewat satu berapa menit ini?
1: Bibir ini ku gigit sendiri.
0: Kenapa Anda bilang akan lewat sedikit di menit terakhir? Tadinya kita bakal selesai. Ada Bang Herman untuk lagu Iwan Fals. Ditunggu lagi kalau gitu.

Malam pendengar RRI Takengon. Seperti yang tadi aku bilang, kalau dengerin lagu seperti ini bisa saja sampai nanti nggak mau selesai, nggak akan kelar. Pendengarnya juga masih ingin ditemani di saat malam yang sunyi, sepi dan dingin ini. Bahasanya udah mulai lain lagi nih ya kan. Namun harus selesai kita untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Esok masih bisa kita jumpa mengantarkan lagu-lagu di era 70-an ke 2020 lagi pendengar ya. Nanti Didong yang akan melengkapi untuk untayan lagu dan juga informasi yang kami sajikan sejak pagi-pagi sekali bersama dengan RRI Takengon. Dan benar saja lagu-lagu yang hadir ini sudah beragam dari tahun berapa ke tahun berapanya. Dan terima kasih untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, selamat mendengarkan, selamat beristirahat bahkan.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Siti Kewe, mantra menanam kopi di gayu. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayu saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam, ada semacam mantra ataupun kata-kata penghargaan terhadap kopi yang akan ditanam.
1: Siti Kewe, kunikahan kurung kuyu, wikin walimu, tanoh kin saksi, lukin saksi kalam.
0: Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Hidungku kau mulau luka yungku.

சொன்னீ.

Gente. Oh, tani paning, pobon ning baru.

muy cercanidad.

nama sing rupa naruh jemonja. Tanah nih pada.

tu cara ngejejak kepalu pilu sebatang kak ama antio pun singa bahaya kekal.

Bogor salah tanyor kusunu teni angsa anggota nih paning bebane

cara ngejejok ke Palu,

Sarah.

지금 아.

Jalan sesat oyamu

我不让人看不开哟，让家里的地。

ulah putih manggaja merane mahrem si keui bepesen hati-hati turah kampungmu sejarah atas diseni kesalahan langkah kasih dama meriah merakona perulah mejem peningeti ragu-ragu rasa minter berat uang geremung kinoan uang

berharap berkembang.

Gorepani milih warna-warni lagu kulit diri warna biru jeli Gorepani tunggu dun ternak gelap.

kami sumpu jema berumah berarti girang haram senang gerenekan mu

sina mahmulara gerene dekat belum berlalu.

Indonesia selaku rumah, arah samud mirama arah berarti geli seba kerjasama iuran dagang iteta Google kati mumba masalah ekonomi ahli ngokoti akhirnya terida rupen kona coka urang Indonesia ni ku boboh contoi lagu dama meriah jantung.

Iwan masa Jepang main muta mahriri tuge mulapi kurus kurang gigi metaring ngerang badan si selangki dipaksa mieni rakyat ni bertani sistem rong usah mieni terangni ngekuna genaki noboh panjang upeti kesempat dama meriah di masa wayamu ngalami merameh numuri mi tergantung diri.

seme tapi rakyat tetap waspada. Ara seba-seba paham murung ngerti, kesi cerdik pani berjuang secara agama. Si surung basa nyusun strategi. Orang

meriah dama megah di mata-mata tenaring ni company.

pahlawan bangsa jiwa pemberani. Iwani kemerdekaan engah kita rasa, kepisik anggota betul terbukti. Cuman kebodohan masih hilang nara, rakyat sengsara seba boboh kurang diri. Politik hak ekonomi budaya alam terkaya, ngerusak ni jemak gere kita sadari. Turah hati-hati kita kikin meriah dama, keberi Tionghoa kawan lepas siloni.

Pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Pada hari Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap merdeka.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kita dengarkan tarhim subuh, dan nantinya juga sekalian kita menunggu azan subuh langsung dari Masjid Rahmah Takengon.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

0: Baik pendengar, kita akan mengikuti ceramah subuh dari Masjid Rahmah Taqiyun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Rahmah Taqiyun dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang terhormat Bapak Tengku Ansari MKMH. Kepada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh, mudah-mudahan kita semua diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan, dilimpahkan rahmat, nikmat dalam bentuk kesehatan, kesempatan, iman. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Salawat salam kepada Rasulullah yang telah menyampaikan agama kepada kita. Mudah-mudahan semua syariat yang telah dia syariatkan dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Bible milik orang Kristen itu disebutkan ada istilah mencari domba-domba tersesat. Maksud awalnya, yang dimaksud dengan domba-domba tersesat adalah orang-orang Kristen yang keluar dari agamanya. Ini harus dikembalikan lagi kepada agamanya. Ini awal. Tetapi dalam perkembangan terakhir, yang dimaksud dengan domba-domba tersesat termasuk juga orang-orang Islam. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, target mereka adalah kristenisasi Islam. Ini target. Di dalam perkembangan awal, justru sampai sekarang, dari dunia barat muncullah para intelektual-intelektual mereka yang berasal dari kampus-kampus. Mereka ditugaskan ke Timur Tengah untuk meneliti peradaban, kebudayaan, sistem keluarga, sistem politik daripada masyarakat Arab, terutama yang berbau Islam. Mereka itu disebut dengan sekularis, sekuler. Mereka ini banyak motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan penelitian terhadap dunia Islam. Yang pertama, karena betul-betul berdasarkan ilmiah. Bagaimana peradaban Islam itu, bagaimana budaya mereka, bagaimana kitab sucinya, bagaimana nabinya dan sebagainya. Dan ada beberapa di antara mereka, karena melalui hasil penelitian yang panjang, mereka akhirnya memeluk Islam. Tapi ada juga mereka ini ingin mengetahui ajaran Islam itu, mencari di mana kelemahan-kelemahannya. Sekarang ini terkenal mereka ini sampai di kitab-kitab ilmiah kita, mereka ini adalah para orientalis, orang barat tetapi meneliti masalah-masalah Islam ketimuran. Mereka ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Para orientalis ini paling tidak menarget tiga aspek penting di dalam kehidupan kita.
Dan ini kita rasakan sekarang ini. Yang pertama, bagaimana umat Islam itu setelah mereka teliti, Islam tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Islam tidak bisa dikalahkan dengan dialog. Tetapi Islam bisa dikalahkan dengan biarkan mereka itu pada posisi identitas keislamannya, tetapi robah akal pikiran dan budayanya menjadi akal pikiran yang kontradiksi dengan ajaran Islam. Kita tidak dia ganggu, dia bersahabat baik dengan kita, tetapi pola pikir kita dirobah, diganggu. Sehingga ujung-ujungnya peradaban kita, budaya kita sama persis dengan peradaban dan budaya mereka. Pagi ini kaum muslimin rahimakumullah, tiga aspek. Yang pertama, bagaimana umat Islam itu meragukan keberadaan Al-Quran sebagai kitab suci. Ini target Bapak Ibu. Bagaimana supaya Islam itu meragukan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi karangan Rasul semata. Padahal di dalam ayat disebutkan Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan tentang autentikasinya, dan dia menjadi petunjuk. Kita uji dalam kehidupan keseharian kita, kira-kira usaha mereka itu berhasil atau tidak. Kalau kita perdebatkan dengan mereka, kita mengatakan berdasarkan ayat la raiba fih, Al-Quran tidak ada boleh keraguan di dalamnya. Mereka mengajukan pertanyaan kepada kita, siapa yang menyusun Al-Quran? Rasul atau sahabat? Goyah kita apabila kita tidak punya pondasi yang kuat tentang pengetahuan kita masalah Al-Quran. Tapi kejadian di lapangan kaum muslimin rahimakumullah, berapa persen umat Islam yang pandai membaca Al-Quran? Bukan isinya ya, bukan isinya, membacanya saja. Berapa persen umat Islam yang pandai membaca Al-Quran? Kalau adalah di Aceh Tengah ini lembaga survei masalah itu, kita bisa minta bantu kepada mereka. Tolong disurvei, dari 1000 penduduk Aceh Tengah, berapa persen yang pandai membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kitab suci, kitab suci kita. Tapi kita abai dengan kitab suci kita. Belum lagi kalau kita mempertahankan kebenaran Al-Quran, kapan bisanya? Menyentuh Al-Quran saja belum tentu seminggu sekali. Membacanya tidak bisa. Bagaimana mempertahankan bahwa Al-Quran itu la raiba fih? Padahal kalau kita lihat kandungan daripada Al-Quran itu kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada tandingan bila dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Bapak Ibu mungkin boleh melihat bagaimana debat daripada Bang Zuma Muslim dengan orang-orang Kristen di YouTube. Sangat dahsyat dan luar biasa. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kita tidak bisa mempertahankan kebenaran kitab suci kita kalau kita tidak pernah mengkaji apa isinya.
Padahal Bapak Ibu, saya ada dulu waktu di sekolah, ada satu teori, teori Big Bang ya, sudah pernah saya sampaikan ya. Bapak-bapak yang SMA-SMA dulu mengetahui itu. Teori Big Bang ini satu teori tentang dunia alam-alam semesta ini, bahwa semula dia merupakan satu gumpalan besar. Suatu ketika karena panas, dia pecah menjadi dua. Itulah langit dan bumi. Teori itu ditemukan pada abad ke-20. Ternyata Al-Quran telah menggambarkan hal itu di dalam Al-Furqan. Awalam yarau ladzina kafaru annas samawati wal ardh kana taratqan fafataqnahuma. Alam ini, kata Allah, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa alam semesta ini semula merupakan satu titik, kemudian kami pecah, fafataqnahuma. Ternyata teori-teori yang ditemukan oleh orang barat, ternyata di dalam Al-Quran sudah sekian abad digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut yang tidak bisa bertemu. Mereka ada barzakh, ada pembatas. Ayat lain mengatakan yang satu tawar, yang satu asin. Mereka tidak bisa berjumpa karena ada barzakh. Ini kalau kita mau mempertahankan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad, tetapi mutlak kalamullah. Ini yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam banyak yang tidak akrab dengan Al-Quran dan berhasil misi mereka. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, berapa persen umat Islam Indonesia saja yang taat menjalankan salat? Ada hasil penelitian 2019 kalau tidak salah, tapi kita pun tidak yakin betul tentang akurasinya. Di dalam hasil penelitian survei itu, umat Islam Indonesia yang taat menjalankan salat tidak lebih dari 38%. Dari jumlah penduduk Muslim Indonesia, 38% saja yang taat menjalankan ibadah salat. Dari yang 38 itu, 60% didominasi oleh yang sudah tua-tua, yang sudah hampir sakaratul maut. Sisanya Gen Z, milenial. Tetapi 60% lebih generasi tua. Prihatin. Kita lihat di lingkungan kita, kaum muslimin rahimakumullah. Kira-kira hasil survei itu bisa mendekati atau tidak dengan fakta di lapangan? Coba kita lihat. Maghrib saja umpamanya, sepi enggak restoran? Sepi enggak pasar? Di maghrib saja, Pak, karena maghrib ini saat atau waktu sensitif yang seharusnya pasar sepi, restoran tidak ada pengunjung, tapi justru di saat-saat itu kita bisa melihat. Kalau Hamka mengatakan taat tidaknya seorang menjalankan salat itu dilihat pada waktu subuh saja. Terlalu jauh. Kalau terlalu subuh terlalu jauh, maghrib saja. Anda agak sepi jalan.
sepi KB-KB. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, target mereka itu bagaimana caranya umat Islam tidak mampu lagi membedakan halal dan haram. Kali ini kita kaji lebih jauh. Sekarang ini halal, apa kata orang? Mencari yang haram saja susah, apalagi yang mendapatkan yang halal. Ini sudah dikumandangkan di mana-mana sebagai satu falsafah hidup. Prihatin kaum muslimin rahmatullah. Kita lihat sekarang ini, mohon maaf, sejak dari atas, pucuk atas sana sampai ke bawah. Saya kemarin sore baru melihat informasi bantuan ke NTT. Luar biasa Bapak Ibu. KDM langsung 4,5 M, dia bawa langsung, dibagi-bagi langsung. Tapi melalui perantara, dia mengatakan banyak yang dikorup. Dia kalau di sana non-muslim umpamanya, non-muslim oke lah. Tapi sampai giliran kepada daerah-daerah muslim, kalau sudah sampai kepada hitungan-hitungan uang, halal haramnya tidak ada lagi. Target para orientalis berhasil. Sehingga kita kadang-kadang membeli Al-Quran itu hanya untuk pajangan. Salat kalau hanya Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha. Lalu apa persiapan kita ke depan? Singkat Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita mulai dari pribadi kita dan keluarga, itu saja. Orang lain tidak usah kita pusing berpikir, tetapi pikirkan pribadi, pikirkan keluarga kita masing-masing. Rasul mengatakan, Ibda binapsik, mulai dari pribadimu semua, tularkan ke istri dan anak-anak. Anak orang lain gak usah kita pikir. Anak kita masing-masing setiap rumah memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya. Sehingga muncullah satu falsafah, Aqim daulatal islami fi qulubikum satakum fi biladikum. Tegakkan nilai-nilai agama itu di setiap dirimu, setiap keluargamu, insya Allah akan muncul di dalam kehidupan bermasyarakatmu. Ini saja Bapak Ibu pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih telah mendengarkan ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Ruwamah Takengon. Sesaat lagi tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Tanogayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Edisi Senin 24 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Setelah juara di tingkat provinsi, perpustakaan Kampung Kung akan berlomba di tingkat nasional. Pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol kini terus dikebut. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Channel Takengon Channel. Bersama saya Muhammad Azhari, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Perpustakaan Kampung Kung raih juara 1 Aceh 2026. Disperpusip Aceh Tengah mengapresiasi prestasi tersebut dan mendukung berbagai persiapan menuju lomba perpustakaan kampung untuk tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Kampung se-Provinsi Aceh tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Banda Aceh pada 18 Agustus lalu oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh, Dr. Amur Tala, kepada Reja Kampung Kung Sukurdi dan Kepala Perpustakaan Kampung Kung Abdullah. Capaian ini sekaligus mengantarkan Kampung Kung menjadi wakil Provinsi Aceh untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Kampung tingkat nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Jul Pandiarah menyambut prestasi ini dengan bangga. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengelola, pemerintah kampung, serta dukungan masyarakat dalam meningkatkan minat baca.
2: Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semua rakyat Aceh Tengah, sehingga ini bisa kita programkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan kampung lainnya. Dengan ini kita berharap perpustakaan ini akan menjadi pusat kunjungan perpustakaan di Aceh, sehingga dapat menghadirkan orang-orang pustakawan dari Aceh ke Kabupaten Aceh Tengah.
1: Perjalanan Perpustakaan Kampung Kung menuju tingkat provinsi dimulai dari keberhasilan meraih juara 1 di Aceh Tengah. Penilaian berlanjut di tingkat provinsi dengan melihat sejumlah aspek seperti tata kelola perpustakaan, aktivitas literasi, minat baca, hingga keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan. Pada tingkat Provinsi Aceh, posisi kedua diraih Perpustakaan Desa Baitul Hikmah, Lamtemen Timur, Banda Aceh, disusul Perpustakaan Desa Penuntungan, Sebulu Salam sebagai juara ketiga. Sementara itu juga terdapat juara harapan, baik itu juara harapan 1 hingga harapan 3. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Bener Meriah turut menghadiri acara penutupan kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Yang digelar di Cibubur, Jakarta Timur. Selengkapnya Wakil disampaikan Bupati Bambang Saputra.
3: Wakil Armia selaku Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah, didampingi Wakil Ketua TIP PKK Kabupaten Bener Meriah Nyonya Puspitawati Armia, menghadiri acara penutupan Jambore Nasional 12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Penutupan tersebut menjadi momentum penting untuk mengakhiri seluruh rangkaian pelaksanaan Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, semangat persaudaraan dan kebersamaan di antara anggota gerakan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran Wakil Bupati Bener Meriah merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Dukungan tersebut diharapkan dapat terus mendorong terbentuknya generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan berakhirnya Jambore Nasional 12 tahun 2026 diharapkan seluruh pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai positif yang diperoleh para peserta selama mengikuti kegiatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebersamaan dan persaudaraan yang terbangun selama Jambore Nasional juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus berkontribusi secara positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pengerjaan Jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Akses ribuan warga Ketol segera terhubung, serta perekonomian di empat kampung diharapkan pulih lebih cepat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan Jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personil UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan Jembatan Bailey Berawang Gajah Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya, jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari Desa Burlah, Bugeara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan tentang adat profesi perkawinan di dataran tinggi Tanogayo. Laporan Muhammad Sanusi.
4: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Huan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinte Mungerje. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
4: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per papan. Reporter Fauza.
6: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan terjadi sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar Rp50.000 hingga Rp51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
7: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan maulid ya, biasa namanya, jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya gitu. Kalau sebelumnya harganya tuh Rp51.000, naiknya tuh nggak tinggi kali, Rp1.000 gitu, Rp52 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi maulid.
6: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai

0: Sudah berdiri 166 sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi siswa jenjang sekolah menengah atas, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
2: Karena ada sekolah rakyat nih, kayaknya ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat ini terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat ini udah nggak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat ini tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
1: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
3: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
1: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
4: Kami mengharap sangat dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Sudah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
1: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
5: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding, berasrama, dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, bahwasannya semua kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan.
1: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
6: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
1: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga dan pemerintah, mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
0: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
1: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
7: Karnaval HUT ke-81

0: Republik Indonesia di Kota Banda Aceh diikuti oleh sekitar 12.000 peserta dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Reporter Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini PAUD sekota Banda Aceh mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
2: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
1: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo, RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Setelah juara di tingkat provinsi, Perpustakaan Kampung Kung akan berlomba di tingkat nasional. Pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, kini terus dikebut. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: Listener, masih bersama saya Ari di pagi hari yang cerah ini ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu penyemangat di ruang dengar Anda.
1: Yeah. It's too hot. What's up Jakarta? Boko representa.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik pendengar, kami sampaikan daftar harga pokok atau info harga bahan pokok ya, penting strategis di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk komoditi kopi Arabica dan Robusta untuk edisi 24 Agustus 2026. Untuk kopi Arabica pada biji kering, minggu lalu dan minggu ini di angka stabil di Rp125.000 per kilogram. Gabah stabil juga di Rp50.000 per kilogramnya. Glondong juga stabil di Rp15.000 per kilogramnya. Untuk kopi Robusta stabil juga di Rp60.000 per kilogram untuk minggu lalu dan minggu ini. Bubuk kopi Arabica juga stabil Rp250.000 per kilogramnya. Untuk bubuk kopi Robusta juga stabil di Rp150.000 per kilogramnya. Dan terakhir untuk glondong juga masih stabil di angka Rp11.000 per kilogramnya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar dua minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus